0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
2: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
3: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu no Mary.
4: Pagi rewind.
5: Maya si dah git sekolah subuh ke ya tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh
6: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telefon ti bisi telefon berapa kong kan sama meh
5: ya aman bakal
6: dia tahu
5: tang utainya boleh dikurang ketua
6: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kedua ketua ke agi disebut ke gawai kita. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkini ke bandi yang ya suba atau kuliato nyata berkini ke yang tua tor caranya.
9: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana leban mayanya suba mak tu dia mayanya suba. Bisi orang nintu pengawak milih yang bidai nyoke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyok bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut ke leke jaku milih gawai milih bidai
8: ya.
9: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke gawak bak iki semujilis sadat-sadat lebih yang dia selolah maka ke nak ibu lah nak madang dia macam mana pasal karanya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat rumah maya ke beranau mainnya ketibangin tu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya kan udang lebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mumpun ke dalam pemanggu bermain kita
8: aman
9: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak ngaya dia agak
8: aman
9: nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru rumah kami dia tu gawai rana namanya rindu ati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
8: datang
9: kau kan ini
8: salah
9: tak ngana ngumai yang lebih dai belum lama-lama
8: lama-lama putihnya tadi bulan 6 tu ngana kalah kita
9: 30 bulan lah kita sobat dia tak ketemu bala tuan-tuan di mana sana
8: 30 hari bulan 6
9: udah ngelibat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya kiasal nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai urah lalu bukti indo denyak udah bukti indo denyak lalu ngiliang tikai
8: ngau pengajar nyak jimbun tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: ngiling bidai dari Louis Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, oh pagi ke guys, semua kita ke mendeka kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke pegawai tu aku mabuk nasi.
1: Okey, nama dia Sam. Orang ke pegawai pan. Asai ke agi belalak ma dia buat menua.
0: Agi ya, sekedaknya agi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang madah aku meda sidak yang pos nyung sunyi ke ruai nasi.
1: Ya, dah laban ke damu puak pulai. Bala sidak ikenang ya dah berengkah agawa. Engkanya bisa dah agawa sari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari na mengko dah berengkah mayuh raba jalan ni.
0: Mupuk pulai laban balon biak kita ipan berengkah bersekolah minggu baru ni ni lah ni. Jadi pelapak aku jo minggu tu engko bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai.
1: Ngiliang bidai.
0: Tumu bisinya ke tumu angki meh pedak ku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliam bidai sidak ke pulai tumu agi
1: baga rumah panjai kami desem laban ke bisik bo group WhatsApp dia tu nyamai deh semua bo WhatsApp magan eh.
0: Tahun baru ke ngau rana si
1: ngiliam bidai kemari sem sidak lemai kemari
0: laban nyak meh laban mayu harap pulai ke nama tu pulai ke negeri manya ne pulai ke rumah di Rempu semudah kita ke Berami Kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninggal kita tentu lagi pegawai pihak mega lagi permisi ke dia tu nah. Terima kasih mega laban mendiang ke YFM.
1: Ya.
0: Bawa penggerak pagi. Lalu topik dua pagi kita nang bakal selama ni si.
1: Ya, bakal selama mega topik pagi tu ke dipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Mimik lah aku.
1: aku nyukung aja Sam nah. Nama utai kenarit ati nuan mayari kawai tu tadi. Tentu mayu aku benar ya. Maka kami dua kena ngau pegawai tu. Ni boleh tanya meda sebelah media ramai aja mana.
0: Meda utai ke di pos bala kaban aja ninga berita bala kaban pan tarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ne si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ne si sebedau tu engkau bisi tahun tu tren yang mayu lagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang yang sikit bisi tahun tu ya kena kita madah berupa lagi Sam, lapan engke lapan dia tu lapan boleh di pedak kita bawa Facebook lepas sidai rahsia engke mandang kanya bawa media rama nya sikok dah ngepost yang tadi alu nunda sikok
0: rumah Siti tu alu nunda gau ra bukai lapan kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nyu dah mayu baka TikTok arinya kita nyu betunda pangan direk ne aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyata sepintu-sepintu ya bisik diko creativity dream po.
1: Namat.
0: Hanya ke cukup narik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sah aku buat Facebook tu nasem. Sida bisik ngagak pekit ngias ruai.
0: Bisik pegak ne.
1: Ya. Jadi mayuah gaya mayuah creativity sida ya ngias ruai sida ya. Jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal.
0: Diterus menyenai.
1: Diterus. Kalau apa bertanya Sam, nanti kita anda ngias nada gak utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur.
1: Sigi aman.
0: Nang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai dari sini. Baka pekit baka kita ke betabuh ngajatnya. Nang sigi bisa diatur pada aku.
1: Nama.
0: Tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai. Jadi pelapa aku nyadi trennya lah si kreativiti. Bisa udah ngagak pekit punya kode pekit deko ke pemadu mana, yeah. Ruai ke pemadu mana dias.
1: Engkau bisik ke ni, apalah peninga ke bendung, mendiang ke tua tu, ke berkunci ke ni nemu, bisik ruai ke pemadu mana nama, utai ke di kena sedak yang hias, ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu mana, tahu buka komen di tau, engkau boleh tahu tau. Siti ke sini pada aku, dia tahu bala nembia nama tu kreatif amat, tidak yang ngaga baju, tidak yang ngau motif bakal buat kumbo nya nya narik hati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke Indo bala nembia atau kelebih lagi si Rino mako meda baju ke digaga tidak yang pu
1: dengan ke tidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk Sam.
0: Tak nak ninggal ke motif asal kita bakal puak kumbuknya tadi. Ya, tak ke cukup manah ma pada aku narit hati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak ngenaknya ni si.
1: Kita ke mada pemida raba tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asai ke ke terus mupuk ke benua pulai mengisi panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si. Baka design baju ngagak bajunya tadi nyo kadangnya di kakak sidak yang pu si nyo landi mana mah di pada okey jadi ngenuan si angka mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama berkena nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nan ya ngasuh hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sedak ya dan Sam ya ukai ke madah utai ke narit hati tau utai ke ngasuh hati ke pulai ke mana
0: hati ke pulai
1: sama punya nasib.
0: Sama punya tadi. Mina pusing-pusing ke dia. Okey, lagi tu macam bala peninggal sini. Lama hotel ke ngasuh narik hati si daya bak kawai ke sekali tu. Kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini.
1: Ya, yeah, terus kena tanya ke pertemu kita bak topik pagi tu 2 pagi wai.
0: Ya, yeah, okey tentu lagu-lagu kawai maka hari ke-5 kita nyambut hari kawai ke

0: Maxwell bujang pengabang si. Engkau sehari tu muka besik kita ke dekat ngabang muka ni.
1: Ya. Hari kelima sehari tu saya ku mayu sedak ya tebal lagi pelabak aku nya ke ngabang ke kaban eksbedau sedak ya ke mulai ke diri ke kendur gawak.
0: Ya. Nah mai lapan sebedau tu nyaka rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu nya pengrami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk bak ruai lalu sama ngabang diri serumah hanya mekau tai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk maneh di Rias tadi ku ya ruai sidak ya boleh lumur tiga si
1: nya pada tadi mayu sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai laban tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias oh nanti tumu pulai pelawak ku
1: bulan nombor satu
0: nombor satu pelawak banyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nya meh utai ke cukup narit hati ya ba ari gawai ke tahun tu.
1: Jadi tu hari peningkat kita Boniface IPH tu Sam. Ba ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu mama meda ke ya. Nyamunyi ke pada tua tadi meh. Angka berumah panjai sedak ya bisi ngatur pekit ngias ruai kini. Tak ada kaya madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjai. Awak jadi tu hari kelahiran 9 tu Sam madah ke utai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh madah pengawa melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: awak maya aku madah namanya pengeraminya si
1: awak anuan kemaya Sam
0: aku
1: lalu nyelepak
0: nyo sempat ke ni sampai madah si
1: tu nampung baru awak sempat orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi
0: kiruah ke Sam je ku ya
1: ya mana ke kene kita medak bala hari lelaki orang putih ngena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke sigi tubuh tegap bura mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu medak sidak ya ke ya nya hari clearance midan
0: saya kita ya bisi medak namanya orang ke kita itu kawin ngau bangsa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey utai ke cukup narik hati jadi lagi berperinang kita ke pagi tu si
1: ya berindang kita ke berantau jalan kan yang udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita ngi gari jereki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu sah nang tu sah
1: segi bakal meh nintian tahun sih bukannya cuti kemisi pancai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita bertemu

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Bigton Gau Stand Akai Dai. Mayu lah.
1: Akai Dai, apa Mayu lah.
0: Akai Dai. Mayu lah lepas Maliak Kian ni si. Ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, saya lagi awak ke mood gawai lagi. Bisik sehari tu, tajapan hari kelima sehari tu, Sam.
0: Oh, tajapan bisik sekedarnya nyudah ngilin bidai tentang gawai kita itu sehari lagi bulan 6 tu lagi bergawai meh kita ini
1: lagi.
0: Okey si komen ke bukai engkau bisik lagi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi itu.
1: Ya, terus kena tanya kemaga komen kita bawa Facebook lagi bisi awak andur kami dua macam lagi. Oh. Jadi komen ke sekali tu saya hari Richa Unop madah ke gayari sidak ya di jalan Simpas Bunyan mana lalu topik tu tu ya madah utana ke narit ati ya mai gawai tahun tu medak sidak es rumahnya berarti lagi mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya. Barang ngemajak mark ini hamunya ko ya.
0: Oh, manahnya nadai debuai utai.
1: Nadai de basau. Ya. Laban maya pengerami beketuk de sem mudah dar pemakai de basau.
0: Aman. Oh, laban ke nya meh baik kita nya begagai tadi.
1: Ya, baik begagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari Anna Peter tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati ya. Rindu bergulai engkau sidak es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sidak datai gawai engkau Christmas ko ya. Kira ke bergulai engkau kabar melayan mesem. Jadi tu Siti lagi hari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus duai. Jadi utai ke narit hati maya gawai yang pekit ke bisi diatur rumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebelah-sebelah tu kini bisi nambah bisinya. Laban nanti nyebut berkau dengan pekit tu the same berkabar rumah panjai ke bisi di pedak bawa media ramah. Mayuh sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebelah tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupai amat sidak yang mayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: nak kebaya
1: nak kebaya adanya kena ke di kena skirt buri sidak ya mayuh tanya meh ngatur pekit ke beketu
0: cerita lagi komeda benar viral maka pekit joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya sih joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tau kelia bisik nama tu berjoget ke bekenya nyudahnya nadai nyu belka nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tau ni ke tahun tau okey ke pagi tau okey
1: jadi hanya tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat 2 pagi Y terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerindu kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi bergawai maya tahun ni si sajap ya terima kasih maya bisi awak mega komen mending ke YFM ke pagi tu okey jadi pelapak aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai
1: ya selamat pagi selamat berjalan pengawak pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri ke dengan gandur kita kengi kat jeruki dah sen.
0: Kakek rumah ke tempoh meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen pengerak pagi. Bertemu baru bawa ke bukai sampai

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran, Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebuah negara madani ini terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun hakikiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menggena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak penumpang itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positif Pagi, dua lebih. Ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM.
7: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
5: Belum, jangan tukar.
6: Salah.
5: Jom, layan je Miri FM.
6: Belum lagu.
5: Lagu-lagu di Miri FM. Aku

0: Kan Iswan dan juga Mul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Ah, lambat bercuti dah pun.
1: Awak yang benar. Oh, 2 minggu nak. Kita sih bersama anak Wan. Jadi kembali lagi. Mari kami on air. Sunyi rasa kami on air sorang-sorang.
0: Nang balik ke ofis saya dah set dah orang.
1: Tapi siapa? So kita memahami juga cuti nak. Jadi hari itu kami kembali lagi. Saya dah lagi bercuti. Kita dah kembali bekerja seperti biasa.
0: Betul. Si berasa. Tapi ada lagi yang masih bercuti sebenarnya.
1: Alang-alang badannya.
0: Alang-alang. Ada yang ambil cuti tu gabung terus cutinya.
1: Betul.
0: 2 minggu dah sedapnya cuti.
1: Dereknya juga cuti sekolah.
0: Untung. Tapi mak bapak memang stres lebih di rumah.
1: Facebook kami sampai siapa tutup.
0: Ya.
1: Kota dia buka katup los Facebook. Yang cerita untuk di rumah mesti cuti sekolah. Jadi macam ni dengan kita orang di rumah ketika tu, adakah yang mengalami situasi yang sama seperti saya? Jadi bolehlah kita orang komen-komen di Facebook. Kami orang tengah on air gini tu nak tengah live kami orang gini tu di Facebook Ministry FM Official. Jadi hari tu adalah 5 hari bulan
0: 5 hari bulan 6 si berasa hari Jumaat, Sabtu, Ahad. 8 hari bulan dah kembali ke sekolah.
1: Lagi juga sikit. Dapat tanya bangun pagi.
0: Yalah tek. Hari pertama balik ke sekolah. Kata orang balik ke asrama hari Ahad. Yang
1: juga
0: balik asrama hari Ahad. Yang balik sekolah hari Isnin. Jadi macam ni ragam sidaknya. Sama-sama kita perhatikan hari Ahad.
1: Kepada kita orang mungkin yang masih lagi mendengarkan kami orang baru buka Mirror FM, terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran Mirror FM. Benar. Di mana aja berada.
0: Ibak kata orang. Dengar suara DJ yang itu. Ay, apa hal ibak gila suara.
1: Sebabnya lama sih bersama nak. Jadinya excited yang lain macam.
0: Lain macam. Okey, jadi kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada LY. LY nak minat lagu tu katanya.
1: Lagu daripada LY?
0: Bukan LY yang berlagu. Tapi yang minta lagu tu. Okay. Lagu yang permintaan daripada LY.
1: Okey.
0: Kalau LY gini tu yang tengah makeup katanya.
1: Berapa jam selalunya? Kita akan selalu nganok makeupnya berapa jam?
0: Ya, nak dari kata kita nak datang pukul 7:30 hingga pukul 10 buat siap.
1: Lama sekali
0: yo. Duduk bercermin aja. Ya lampu antik bila bermakeup.
1: Si jua. Jangan sama-sama semua.
0: Okey, apa-apa pun kita. Lepas tu kita dah ikuti ramalan cuaca, info cuaca lepas tu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Helikopter Turun Kepada Idol.
1: Pagi di FM.

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Okey, info cuaca di Miri FM berkongsi daripada rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Hari ini 5 hari bulan 6 2026 bersamaan dengan hari Jumaat dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi sebelah pagi ini tiada hujan, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu dianggarkan pada hari ini 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi perkongsian untuk ramalan cuaca di Miri.
2: Apu! Anda nukar siaran. Teruskan bersama kami di Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM. Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Miria FM. Mesra bermaklumat.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. 3 zon, 1 misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Okay, geng pagi masih lagi menemani anda Eswanda juga Mul. Apa khabar kita orang yang baru saja mendengarkan kami orang di geng pagi Miria FM. Terima kasih dengan kita orang. Ketika tu menghampiri 9.41 minit pagi. 9.40 minit pagi lah. Siapa yang baru bangun tidur time tu? Selamat pagi. Good morning. Mungkin ada juga yang ketika tu sedang dalam perjalanan ke masjid ke ke rumah-rumah pasangan ke, bakal suami ke, bakal isteri ke. Kita mengucapkan semoga segala urusan kita orang dipermudahkan dalam majlis akad nikah. Sebab biasanya hari Jumaat tu rata-rata ada yang mau akad nikah hari tu. Selamatlah tahniah kepada kita orang lebih awal lah. Untuk kita orang semoga masjid yang dibina terus kekal mawadah hingga ke jannah insyaAllah. Okey, jadi selepas tu kita akan ikuti positif pagi dan juga kita akan beralih kepada berita dunia, berita dunia 10 pagi kelak tepat jam 10 pagi. Okey, jadi jangan tukar siaran kita orang, teruskan bersama dengan kami orang di geng pagi. Sebab di jam yang kedua tu kelak Eswan dan juga Mul akan putarkan lagu-lagu dangdut untuk kita orang. Apa kita orang tunggu lagi? Jadi jangan tukar siaran kita orang, sebab macam-macam info menarik juga ada kita akan kongsikan di jam yang kedua kelak. Kita ada PSA yang best-best untuk kita orang. Kita ada promo yang best-best untuk kita orang hanya di game pagi. Untuk kita orang yang belum download RTM Click, boleh download aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Yang guna Android kah, yang guna Apple kah, kita orang boleh je download di aplikasi App Store dan Play Store kita orang untuk ikuti kami orang di Miri FM ataupun nenek siaran radio kita orang mau dengar, semua ada di RTM Click. Okay, terus layan geng pagi Miri FM.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada seseorang yang sangat kita sayang. Sama ada mereka itu ahli keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita. Kita mahu orang yang kita sayang itu dapat menjadi manusia yang baik dan mampu berdikari dengan berhemah dan sopan santun. Mungkin mereka pernah atau selalu mencarut, berkata kasar, mencuri dan banyak melakukan perbuatan yang salah dan sebagainya. Yang kita kerap kali juga menasihati mereka hingga berbuih mulut kan? Ada kalanya kita rasa nasihat kita kepada mereka itu tidak diendahkan. Kita berputus asa nak menjadikan anak kita anak yang baik, pasangan kita pasangan yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mendidik manusia ini bukanlah semudah ABC dan semudah menekan butang kawalan jauh sahaja. Mendidik manusia perlukan kesabaran. Kalau sebuah robot yang dipasang dan diprogramkan untuk sesuatu tugasan telah rosak, kita boleh program dan baikinya semula mengikut manual yang diberikan. Tapi kalau manusia yang rosak, mendidik dan menukar tabiat dan akhlak mereka adalah sesuatu yang sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi percaya tak tuan-puan, bahawa kesabaran kita pasti akan berbalas dan ianya sangat berbaloi apabila melihat orang yang kita sayang itu berubah sikap dan menjadi baik. Apabila kita mendidik manusia, pandanglah manusia itu dengan pandangan kasih sayang. Jangan mendidik mereka dengan pandangan kebencian. Dikhawatiri emosi kita akan terbabas dan menghilangkan kewarasan akal untuk mendidik. Maka, jangan berputus asa mendidik orang yang kita sayang. Cuba lihat seorang guru yang sudah mengajar berbelas dan berpuluh tahun. Dahulu muridnya nakal, tapi kini muridnya menjadi manusia yang berakal. Dahulu muridnya kurang pandai, kini menjadi seorang yang luar biasa dan berkerjaya. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan

Kreatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran LASAT yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Miria FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Click, wajib ada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau Bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepankan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Go Sun Huat Sheven Jemilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Dato' Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik.
Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Kau ni apa hal?
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Terus

0: uyuyor şeyi.
1: Aa, iyi duruyor. Şey live kami orang di Facebook Amiri FM. Semestinya kami orang bersiaran langsung ketika tok 10.20 minit pagi. Kalau kita orang anggap mul gini tu nyampe rajin baca surat khabar.
0: Sebab tek kami nak share tu di mana kumpulan pertama jemaah haji selamat pulang ke tanah air semalam, dan kumpulan pertama jemaah haji sebanyak 329 orangnya selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 1.13 pagi semalam, sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua musim haji 1447 Hijrah. Jadi menyambut kumpulangan sidaknya lah Tok Teh. Jadi Tok baru sidak pertama, kata ada kedua, ketiga, keempat lagi.
1: Dapat pangkat hajah haji, hajah dengan haji lah sidaknya. Semoga haji dapat
0: haji mabrur dan juga alhamdulillah selamat pulang ke tanah air.
1: Alhamdulillah ya, yang penting semoga segala amal kebaikan sidaknya diterima.
0: Amin. Okey, yang antaranya mengenai share Tok Teh kami pada kita tadi ya.
1: Jangan lupa juga kita all share live kami orang di Facebook ketika tu kata kita orang dengar nangga sidaknya ya. DJ apa ya? DJ Mul dan DJ S1 lah. Ibak-ibak bunyi suara kata LY. Sidak dua tu anak si dapat digabung. Bila bergabung memang ibak-ibak si pada berhenti.
0: Betul. Dia dapat mic dia now. Maklum lah. Jadi kita orang semoga kita orang terhibur lah dengan telatah kami dua tu tau. Si berhenti-henti untuk menghiburkan kita orang mana-mana yang tengah di rumah kali tengah main air dengan anak nyiram bunga.
1: Nama dia sekali.
0: Si ada aktiviti kali jua tengah apa nama ya teh dengar radio sambil bermasak.
1: Ya lah tadi berhibur bersama dengan kita. Sebab kita di jam kita tahu putarkan lagu-lagu
0: betul
1: dangdut.
0: Betul. Kali jua si tak mula apa ngemas rumah walaupun hari si raya. Macam kita.
1: Itu masa saya. Saya tak kelak ada majlis. Ujung bulan tu. Yalah jadi je rajin.
0: Yalah kaya mana. Dia terkejut.
1: Dia terkejut kelak payah. Bila terkejut, sarah-sarah pun terkejut. Jadi susah sikit. Okey, jadi kita beribu dulu dengan lagu dangdut. Di jam yang kita tu dengan lagu daripada Mas Idayu. Goyang Bali di Geng Pagi.
0: Media FM.

0: Suara anda di talian, suara kami di hati. Mira FM.
1: Dah ngantuk ke tu? Janganlah tidur dulu. Jom layan Mira FM dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang tengah hangat dan lagu-lagu sensasi. Semuanya ada di Mira FM.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Okey, geng pagi bertemankan Eswan juga Mul ketika ini 11.43 minit pagi. Ah. 10.43. Ah,
1: sudah biar habis lah maksudnya. Aku dah mandati. Okey, masih lagi di jam yang kedua Mul dan Eswan menemani kita orang. Banyak gila loh ya kita Tewan. No. Oh. Okey, antara yang kami all loya kini tok semua udah buka. Bank udah buka, UTC udah buka. Kali kita orang ada urusan penting no.
0: Betul.
1: Bolehlah pergi ke tempat yang kita orang rasa sangat-sangat kita orang perlukan, antaranya seperti UTC ya. Mungkin ada nak mula IC anaknya ke baru, pasport kan nak anak kahwin ke register.
0: Register pergi UTC
1: dekat JPN ya.
0: Dia tahu nak mula CJ lahir baru, cabut CJ baru. Lagi pun sidaknya baru minggu lepas kami pergi mall. Kami pergi UTC, mak nanya dengan sidaknya jabatan pendaftaran ya untuk mula apa nama MyKid. MyKid dah ada dah.
1: Okey.
0: Kan selalu orang parent-parent nak selalu nak mula anak buat keluar anak nak mula MyKid, kadang-kadang saya dah pergi saya dah stok
1: tapi kena tak dah
0: dah.
1: Senang lah, mudah. Kita dalam kalam kita pun bank duit pun senang untuk berjalan CS.
0: Betul, okay, sebelum nak bawa paper size A4 sejak lahir pergi sendiri-sendiri bawa jadi memudahkan sebenarnya satu dalam satu bangunan yang macam-macam ada.
1: Jadi, kepada kita orang mana-mana yang nak berurusan, bolehlah berguna Rito. Lagi sempat masa tu, sebenarnya pun tutup sampai pukul 7 malam.
0: Jadi, pejabat-pejabat banyak-banyak persatuan pula pejabat-pejabat kaki tangan kerajaan semua dah kembali bekerja sebenarnya. Tapi ada juga yang ambil yang meraihkan hari gawai nak. Ada yang masih lagi bercuti sebenarnya.
1: Macam kawan-kawan kita di office banyak kita lagi. Kita pun DJ Leo, kita pun Kut dan Cik Simon pun masih juga bercuti. Rami lagi lah kawan
0: Pak Jojo pun masih cuti. Jangan tanya kami orang Senin Pak Jojo. Pak Jojo masih cuti lagi.
1: Betul. Jadi apa-apa pun semoga urusan kita orang itu dipermudahkan berjalan dengan lancar. Amin.
0: Jadi selepas tu tepat jam 11 tengah hari kita akan cuba dapatkan berita ringkas. Kalau si ada kita akan terus kepada lagu-lagu dakwah dan juga segmen lagu-lagu dakwah
1: dan
0: lagu-lagu
1: juga nasihat. Lepas nanti ada juga tazkirah.
0: Sebab di jam yang ketiga tu kita menghampiri dah orang semain Jumaat dah.
1: Betul.
0: Jadi semua dah masing-masing busy, masing-masing dah nak mandi, nak prepare diri, nak pergi ke masjid, nak drive. Jadi kita putarkan lagu-lagu dakwah. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Tambah pahala.
0: Okay. Kami share aja sebenarnya.
1: Lagu apa kita nak main tu Tewan?
0: Tok kita lagu.
1: Lagu-lagu belum. Belum lagi ke pahala. Belum lagi.
0: Belum lagi.
1: Ke kebaikan.
0: Belum
1: menghampiri.
0: Belum menghampiri.
1: Jam 11 pagi.
0: Jam 11 pagi ke bagunya menghampiri. Lagu-lagu tok. Lagu-lagu permintaan Fas tok. Fas memang minah sia-sitok je tadi kambuh katanya. Sebabnya mau berhibur dodok, mau energi dodok. Kita bagi energi dengan lagu daripada Linda Carella, Mendut Yang dan juga Cinta Sabun Mandi. Sebab kita dah mandi kan pagi tadi. Yang tok lagu dangdut bersih rock sikit lah. Lagu penutup lagu dangdut kita kali tok. Okay, terus layan
1: Geng Pagi Miri FM.
2: Mendut.

0: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Grefeng.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat.

0: Miri FM.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Api asmara yang dahulu pernah. Kini, terus layan Miri AIM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu saya nak kongsikan kita orang resepi sambal hijau. Okey, semestinya banyak yang suka makan sambal kan kira tu. Okey, senang je kita orang kena bolah di rumah. Tak boleh bolah di rumah. Okey, mula-mula kita orang kena sediakan cili hijau besar, cili padi, belacan, minyak untuk menumis, bawang bombay dan bawang besar. Simple je kan? Mula-mula kita orang pisahkan semua bahan-bahannya tadi secara terasing. Bawang besar, bawang bombay, cili padi, cili hijau, okey? Kita orang kisah. Lepas ya, dah kisah panaskan minyak, masukkan bawang bombay dengan bawang besar terlebih dahulu. Lepas ya, tumis segala pecah minyak, baru kita orang masukkan cili padi dan cili hijau yang tadi. Tumis. Kalau kita orang mau sedap lagi, letak sedikit belacan. Lepas ya, kita orang mau bagi dia rasa, kita orang kena masukkan garam dan juga gula. Seimbangkan ikut selera masing-masing. Tumis sehinggalah minyaknya naik ke atas.

0: Okey, geng pagi bertemankan Eswan dan juga Mul ketika ini 11.23 minit pagi, Mul.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi sekali lagi kepada kita orang. Kembali lagi bersama dengan kami orang. Dah masuk jam yang ketiga di pertemuan kita 5 Jun 2026 untuk kita orang mana-mana yang baru bersama. Betul. Kami Mul dan kita
0: Eswan.
1: Okay. Atau jam yang terakhir lah kami orang bersama kita orang. Pastinya di geng pagi Miri FM. Untuk pertemuan kita hari Jumaat.
0: Di jam ketiga tu jangan tak angiran. Sebab kami orang si banyak gila kelakar. Sebab dah mau dekat dengan solat Jumaat nah. Jadi lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat. Dan juga kita ada tazkirah di jam yang ketiga atau kelak mul. Dan selepas saya juga kelak, kita akan kongsikan dengan kita orang berkaitan dengan waktu solat bagi zon Miri ni berkenu si butik dan marudik untuk hari tu. Jadi tu lah panduan untuk kita orang. Jadi jangan tukar siaran kita orang. Selepas tu kita akan berjumpa lagi. Jadi sebelum kita nak bagi info solat dengan kita orang, kita hiburkan kita orang dengan lagu
1: dakwah dan nasihat tetik lah. Lagu apa tu tetik?
0: Aku tahu memang akan tak ada lagu tu.
1: Sarang dosa.
0: Setiap Jumaat memang sarang dosa tu memang ada. Sebab atok lagu tu memang lagu dituju
1: wajib dimainkan.
0: Wajib dimainkan memang kena dimainkan setiap hari Jumaat. Sebabnya memang sangat-sangat orang madah
1: menyentuh perasaan hati.
0: Menyentuh perasaan hati.
1: Kita maunya sampailah kepada pendengar dan juga diri kita sendiri.
0: Diri kita sendiri untuk pendengar-pendengar kita. Sebab lagu tok penuh dengan pedoman. Penuh benar. Dengan kalau kita menghayati lirik-lirik lagunya.
1: Dia kata kita akan mainkan promo juga. Ada promo juga kelak ya. Kita boleh mainkan selitkan lepas lagu tok.
0: Okey, lepas tok kita akan mainkan. Jadi menjinjing orang itu sarang dosa. Fast.
1: Betul.
0: Tu lagu untuk ditujukan.
1: Kalau boleh elakkanlah. Sebab kita manusia tu, saya ada orang yang perfect pada orang. Saya ada orang sempurna. Ada tak cacat celahnya. Jadi betul. Kita si payah nanggah kain orangnya. Elak kain orang si payah. Tangga jadi impun di cermin, udah settle.
0: Tapi kadang-kadang nak musik boleh lepas juga bila telinga tak dengar dah. Alu lah nyamuk masuk juga.
1: Tapi biarnya habis di si aja. Yalah. Jangan limbak ke lain lagi.
0: Jangan kita nyambung ataupun menambah-nambah lagi.
1: Betul.
0: Okey, jadi apa-apa pun kita terus layan daripada El Hawa Sarang Dosa.
1: Geng Pagi Miri FM.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maksudnya, dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada, tidak ada istilah 50% baik 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana, level tengah, level atas ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga, dia tidak ada kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat, sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi, pokok pangkalnya, mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada, supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit tapi tiap-tiap hari, jangan banyak tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
5: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
6: Hai, ngaranku Ianya.
5: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
7: Ngaranku Ifarid.
5: Farid berketurunan Lundaya.
8: Hai, onputu si Trespa.
5: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
9: Naitilan aku.
10: Luh, luno kamayan lo.
11: Lapar ba?
5: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk paduan kaum muslimin muslimat, hari ini 5 Jun 2026 bagi zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari Jumaat waktu solat fardu Johor 12.25 minit tengah hari, waktu asar 3.50 minit petang, waktu maghrib 6.34 minit petang, waktu isyak 7.49 minit malam, manakala waktu subuh pada 6 Jun 2026 pada jam 4.59 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian untuk info solat bagi zon Amiri, zon 2 lah.
2: Okey, zon 2 dah pun kita dengarkan info solat. Jadi rasanya Mul dan Wan pun banyak dah berkongsi dengan kita orang semua pelbagai info, sambil duduk berceloteh.
1: Lagu-lagu dakwah pun dah kita putarkan, lagu-lagu nasihat pun dah kita putarkan,
2: lagu-lagu dangdut pun
1: udah.
2: Jadi semua settle lah, selamat 3 jam tu. Jadi kepada kita orang, bersiap sedialah kita orang nak pergi semayang Jumaatan.
1: Betul.
2: Wangi-wangi ya.
1: Wangi-wangi. Pakai minyak atar kata orang. Mudah orang tua nungah nak minyak atar.
2: Betul.
1: Wangi-wangian sebenarnya. Apa-apa pun lah, pakai je, janji tak orang wangi pergi ke masjid ya kelak.
2: Hati-hati. Okay? Kalau boleh pakai helmet. Walaupun kita pakai motor dalam noia tak no dalam kampung.
1: Dalam kampung.
2: Pakai je helmet dah. Takut apa hal malang sibuk bau.
1: Jaga keselamatan kata kita. Okey, jadi untuk itu Eswan dan juga Mul tinggalkan kita orang dengan lagu-lagu yang menarik juga, lagu-lagu dakwah juga untuk kita orang. Jadi jumpa kita orang insya-Allah pada minggu hadapan.
2: Okey, assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

Selamat tengah hari pendengar. Dan untuk kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5 hari bulan 6 2026. Peminta Gaung Guluk tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8. Dia tu dah dibuka dengan orang dagang Gaung Company Pembungkal Dagang Rengat Tumu di Sarawak. Peminta tu dekat ditutup kena 15 hari bulan 6 tu ilah. Program intensif pengalaman 5 harinya diatur berengkah hari 6 gagai 10 hari bulan 7 tu bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas Dato' Len Talif Saleh madah kenggau tunjunya dekat negap ke company pembungkal dagang menua dengan latih mbiang kenggau merik penemu pasal perkara pemansang dagang kenggau beranak ke pukul. Yang madah ke pengelandia penemu kenggau sukuang disikap mengagai pembungkal company barengat tumu berguna benar kena negap kagi ekosistem innovation serta penauk menua oleh bersemekih barengat nasional kenggau antarabangsa. Berbanggaunya kohort ke sekali itu tegas nanggam kerjasama ngau growth through innovation kena nyawup nempak mayuh hagi pemungkal company keberani serta oleh bersemekia. Pemungkal growth through innovation Ken Lau madaka programnya merik peluang ngagai orang ngau ngambil bagi kena ngubah penemu ngagai dagang kebenar cara innovation strategik ngau dagang berpuguk ke pemintar tiru AI. Programnya ditengkebang khas ungkup inovator menua nembiak bala tuai korporat ngau pemungkal company kengembuan penemu dagang tang berguna ke iring ngesah ke market ngau sukung kena ngemansang ke model dagang timruan. Ungkup gulu programnya tiap raban patut bisi habis nadai siku pemungkal tau ke pemungkal begulai ke datai hari Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak ngeberat ke pemesai guna nyaga pemersis pemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Hasil pegawai matau, bisi sekedar orang, kenadai mereti muai uras buat sebarang lain yang kaum buat stesen bas ngau palan ngetu belelak. Director JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, madah ke kimpian meresi Pen Borneo megak di Jalai. Kena tentu ke Jalai ngau perengka guna tidak sedia ke seruran bersih. Berapa kaunya orang tiba tengah ke Jalai Besai Pen Borneo dilalau ngambil mereti ke Piten nak cara kebetul kena nyeliah ke penusah bebadi. Kebuah lai pihak, laban penyampau sebana penusah bebadi bak Piten dan tara ke pemaduk mayuh diterima upiasnya. JKR Sarawak begak benung berjalai ke pengawak nambah ke papan tanda kecukup bak pemanjai Jalai Besai ke pengelikuan pengguna. Penanggul Volten baru pun penatai kuasa karan Sarawak Energy Berhad SCB sudah dikelala ke tegal penanggul operasi air bak kampung Teluk Melano. Nitih ke penerang hari upis bekal air menua pesisir J. Bob Sarawak, SCB madah ke tegal penanggul yang jadi laban guna kuasa karan ke tinggi bak kandang benuanya. Ketegalnya megak, luji airnya diatuk semina oleh bak operasi ngena set enjin api diesel aja. Ngena bekal kuasa karan diesel ke bisi tata, ngujung ke operasi loji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Penanggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dur yang ketinggi, agi ke bisi kena empas. Nyalai luri tangki air J-Bulb diasuh nganjung air ngagai kampung Teluk Melano, kena tentu ke pengguna ke nyangka kena empas, nerima air kecukup. J-Bulb dekat terus matau serta bekerjasama ngau SCB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

0: Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh, ha.
1: Tu bangsa aja, sari tu meruat adi dikingat.
2: Selamat tengah hari YFM.

0: Selamat tengah hari bala peningan 5 hari udah gawai sehari itu 5 hari bulan 6 2026 bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari sehari itu boleh ngaku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama bela gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengintu gawai. Pelabak aku, lagi benda rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua barumah panjai. Lagi bisi dalam kandang sehari dua tu endur kita yang tadi lagi gawak ke pangan diri, lagi bergulai ngau pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilak, sekolah ada buka baru, kita ke kawak pan pulai baru. Pelabak aku, menjuang minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri mulai ke diri hari menua pulai ke rumah dirimpu pulai ke negeri sino mehati au mendak sedaya ketinggal ke diri au tinggal kita ya ke pulai ke negeri sang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati jadi kekenang kita ya ke dunia hari lah ya tanah pemanah kaul kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan nyangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajak pan pihak pengerami gawai itu dah ngasuh kawul kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi beri selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik sekedar tadi bisik kau dah ngatur pengerami ngiliang bidai ngiliang tikai ngiliang kelayak nutup gawai kita jadi ngarap ke pengawak kita sehari itu ujung minggu tu mujur magang-magang kita ke pulai nyap jimat niti jalai kita ke nengah jalai air depan perahu nanti bisi life jacket jacket pengelikuannya rasuak ke kita ke depan bilun ingat ke semua utai ke diguna dokumen tinggi kad pengelala kita boarding pass kita ke berdarat pan nah berjalai kaki ukai nama berdarat laban rumah nyangkanya sepiak aja naik jauh tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Ok, beri selamat merarau mengganggai semua bala kita ke tengah hari itu. Ngelah tengah hari bakal selama. Udah lepas tu lagi baca sekedar hari pesan berat. Berita ke berbatang. Bawa nur kami ngelatai ke jaku pesan. Tau dianjung kita ngagai email yfmband@gmail.com. Tau ke bak lumur WhatsApp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu this is special mimit laban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu ya kemujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu nyari anak minah kini-kini terus bulan dengan kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang ngetai ke jakub san merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat ke diri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebedaunya tu menua berimbai maya gawai bawa ngelah tengah hari YFM
1: selamat hari gawai nuju bala kitai harap

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Lagu-lagu bangsa kita dini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tengah hari YFM.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang KBC diterima kami peningal kalau pesan yang ti ke terubah tu pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu datai dari Florida atau ke Mau Anawing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan buat merindun 11 buah rumah kaum Melayan di Sebeliau, Semui, Sebangki, Panjai dengan Panda. Kaum Melayan buat Bara, Jelukung, Rumah Panjai Meriuk, Setengin. Pihak buka pesan tuju semua kabar Melayan di Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Tituk, Geluang, Ulu Lemana, Nanga Kesit, Sekunyit, Nyato, Hinayatin di Empelam, Kabar Melayan di Kawang Ulu, Kabar Melayan ba Empit, Cangkul, Bulok, Nengesan, Persatuan Tuan Rumah N33, Kelili, Sekerang, Raban Upis Perintah, Ngawa semua, Kabar Melayan Bukai ba Sebarang Dur Diau, Ia Kenglala, serta Suah Begulai Ngau Tuan Rumah Awiang Anak Laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ia kedekat nemu berita ngau siliak kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan ya, buat sebaran durdiau madah ke Binia Luyeng Anak Bilun tau ke Inai Jalai Udan Adai 3 hari bulan 6 2026. Niang Luyeng Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat diintu 6 hari bulan 6 2026 hari 6 Barumah Ubil Semukau Babai Pakan lalu dikubur 7 hari bulan 6 hari Binggu. Jadi kita kedekat demu berita tunggal sili lagi kita tahu telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke Regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Acuy, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suhaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15 datai ke Batu 25 Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan bak Jalai Ulu Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang niang entebuang anak ramba tau ke Apai Hujang. Kena hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah Roni Ugat. Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia. Kaban Belayan tau telefon ngangai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai hari Tayai Anak Lindang nuju semua Kaban Belayan di Batang Sangan, Kaban Belayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan tu megat nuju semua Kaban Belayan Barip Penyarai, ngau semua kabar Melayan Bukai ke Ngelala Niang Lindang Anak Manggai tau ke Apai Tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Lindang Anak Manggai tau ke Apai Tayai kena hari 6, 6 hari bulan 6. Malam hari 6 rumah Sidai Yempu TC Jalai SK Anau Lubuk Embawang Tatau. Penerang ia ke Siliak. Kabar Melayan tau telefon ngagai Tayai 013-223-3812. Pesannya ke sekali tu datai hari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais, Bunuk, Mujan, Nanga Tebat, Kabar Melayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, Kabar Melayan Rumah Pincuah Sekerang, Rumah Kup, Kemudian di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih. Kemudian bah Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngawa semua kaban belayan bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kemudian di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, kemudian di Perdu Sepak, Lempawung, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang durdiau, nyedi pesantu, madah ke Cunggat Anak Culo, tak ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo, dan hadai 3006-2026, ni yang tu di Sengai, bak rumah Manai, Pulau Lu Tebat Sekerang, kena lemai tu hari 5, 5 hari bulan 6, lalu dikubur ke Pagila, 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon, ngagai lumur tu, Nain, anak niang tu, 012-876-8556, tau ke Pana, 013-946-6122. Pesan yang ke nangkan kenya, tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal, hari rumah inguh, nangga sepituh sungai Paku Mujung, nuju semua kabar melayan bahas kayu air Paku, kabar melayan bahas kayu air Mujung, kemudian di Balih, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, kemudian bahas Ramuang Gat, air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung, kabar melayan bahas Sungai Sembangan, Serikai, Tuai Rumah Lingga, Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, Kebamelian di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Kebamelian di Miri, Serikai, Kapit Suang. Ya, semua kebamelian bukai kenalah disebut magang. Pesan tu, madah ke Suara Bungai, Ngetas Ulit, lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambok Anak Ikung, kena malam 5 hari bulan 6, sembiang bersuara bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, ngitas ulit, lalu nyuak ke Tebalu, bak rumah satu Malaysia Kapit. Penerang ya ke siliak atau telefon, ngagai lini anak menaul, 013-886-7157, tau ke Helen anak menaul, ipar niang tu, 019-871-6821, tau ke Roslyn, 0148-892-5904. Pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca, Ari Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, Marubah Gandhi Sungai Kabang, Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua, Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tunjuk semua kaban belayan kediau barumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak Mendas, kemudian di Mutun, Sabar Nanga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, Rumah Rimun Pelungak Baruh Ruban. Ngau semua kaban belayan bukai ya kebisik ninga ke pesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban, Leban Jati Anak Sipang. Udah nadai kena 2006-2026. Niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Lalu dikubur pagi hari 6, 6 hari bulan 6 tahun 2026.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam jaku pesan ia ke bisa diterima kami. Kalau pesan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyung Anak Lang. Jadi pesan tu menuju semua kebang melayan bak batang sebawah, kebang melayan bak batang kemena, kebang melayan di batang Binyu, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, kau semua kebang melayan bukai bak selampau menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil intebalu. Niang Lang Anak Ugat tau ke Apai Tawi, tau ke laki tuai rumah Jacqueline Anak Rengga. Kena 6 hari bulan 6, 2 hari 6 pukul 8 malam. Ngetah sulit ngambil terbalu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Emilia Uyung Anak Lang 011-3703-7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau. Nuju semua kebang melayan di Nangga Sebiro Balih, kebang melayan Nangan Tawau, Nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, ngau semua kebang melayan bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang, tau ke Indai Dieng Unah Nadai, 3 hari bulan 6, 2026. Niang tu di Sengai 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit, lalu di kubur hari 6 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau bertanya ngagai Robert Louis Nyanggau menantu Niang 019-827-5302. Besan ke datai Ari Randi Anak Bajai, ngari ke menyadik Jeffrey Luang, nuju ke besan tu ngagai semua kaban belayan, bernangga dalai Sungai Iran Sung, kaban belayan berkapit Macan Kenawit Sibu, Sengan kaban belayan di Bintulu, Miri Kucing Tawau, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Patrick Kirsten tau ke pangkas Anak Jeffrey. Nguan ulit kena hari 6, 6 hari bulan 6, 2026. Rumah Sidaya, Lumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu, lalu ngetas ulit pagi hari Bigo, 7 hari bulan 6, tahun 2026. Penderang yang kesiliak tau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Besar ngetas sulit kedatai Ari Robert Anak Rantai Ari Bintulu dunyu tuai rumah hubung Anak Serikai Liet Anak Imbul Geruna Anak Imbul Berayun Anak Imbul Santu Megat Duju Idah Anak Usah Mung Anak Lugum Manja Anak Lugum Tambi Anak Sambang ngau semua kebambilan bukai ya kenal rintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu muain terbalu niang rantai Anak Lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesiliak kita tahu telefon ngagai Robert 011-264-1657 tahu ke Didek 014-744-0865. Pesan pemati kedatai hari Tangguh Anak Ikung tahu ke Apai Duya nuju semua kawan belayan. Berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan, kawan belayan berumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kebang belayan di Batang Sebelak, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui, Disuai, kebang belayan di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Muyan, tau ke Anak Jawa, kena hari 3 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sungai malam tu 5 hari bulan 6 2026 barumah Langgan Mungguk Tapang Ulu Sebetan Suratuk serta dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesilap taut telefon ngagai tangguh anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tangguh 013-802-2167. Tau ke Cecilia anak tangguh 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali itu datai dari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kemampuan di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Kabo, Bajau Seratu, kemampuan di Payang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakat Sebuti, Kelitang Sebuti, kemampuan di Miri Bintulu, Bala PCC dari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF dari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban dari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, Mbak Sebaran Dur, Ngau Semua, Kemembelayan Kenalah Dirintai Kemagang. Jadi pesan tu madah kengetas sauliat Niang Ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, Lurung 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke siliak tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kedatai dari Dom Silang anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan bak Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai kengelala Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum dah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5, lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan belayan dipinta datang ke rumah Sidak Ayam Putu ba rumah nomor 454 Lurung B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang kesilap atau telefon ke Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas terbalu. Data dari Will anak Enteri nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Harip, kaban di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelalung, Belaga, ngau semua kaban layan bukai kengelala Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tu nak kami nabur ke Jakob San berat tengah hari tu bawa ngela tengah hari. Kita tahu nganjung pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Udah lepas lagi peninga, kita mending ke carta siapa juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku terbawan mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ide ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Perliman P202.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Selamat ngalih hari serta selamat bergulai bak carta siapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit. Lain hari selamat tu, unting lama tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta siapa juara. Gulai ngok kita bak carta siapa juara preview 24 titik lagu. Ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta siapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ya tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pian lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael bergulai dengan kita dekat mic kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik, keni lagunya tau dikerindu, tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi. Jadi anak mindah kini-kini kita mendiang ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tume 24 itu lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang gagai malam adugrah ACSJ ke-9. Okey, jadi yang kali hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu sudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningat ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abak tahun Siti yang kemarin megak batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu siku ari finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island siku komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu ari Darah Helena bak musim ia ke 9 SSJ tu ia main lagu tu. Kedua beri nama Perahu Mir.

Lagu Ari Dara Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meniang ke lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu bakar awi awi Sarawak hari perhati mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakar awi nyawa pan bakar awi mega gaya bisik gaya awi lagu hari What Rock lagu kena beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bak Carta Sapa Juara tu sebenarnya ke minggu tu special mimiat laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemari lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengkap komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiangkan lagu kata beri nama ndak mudah aku lengkap.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikok penyanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nanamu sikok penyanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulur.

Ini lagu kedepannya nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi pukul dengan kami Carta Siapa Juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladin Gau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Selama kali hari ini kita kembali mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku Ari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Sitik Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau ACSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Lagu Ari Ramles Walter di rantai pengingat manis semifinalis ke 9 kita lekang autiun digagak Ramles Walter empu penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu kita zaman anemu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah kita terus ngagai semifinalis kita ia ke 10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Menuju kita ke Benon Teriba, jam ia ke dia tu berjimat, bak jalai alun, harap ke selamat datai, bak luar ia ke dituju. Kita bergulai, bak carta siapa juara, special edition minggu tu. Kita preview lagu-lagu semi-finalist, ia kemujur nyingkang agak SSJ ke 9. Soal itu datai, bak semi-finalist ia ke 11, kita ke Sarito. Datai bak semifinalis kita ia ke 11 bak SSJ ke 9 tu. Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu, ia mai lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Siapa lagi? Enti Ukai Ika. Semifinalis kita bak SCSJ ke 9.

Ni lagu kedua nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelaka ya digagak Jesli Jabu ngau Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mending ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Braban tau ke Siti Ben bergulai ngau Siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Duan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari mesti 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14, komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu, Masterpiece ngau lagu Sidaya Menyadi.

Kita baru dah meriangkan duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak busi mia ke sembilan tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke deberit nama Lelak. Terima kasih yang kita ia ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tujuan ia ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi. Semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalis ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis dah lagi ya ke berada di dengar kita. Terima kasih yang juga kita ya ke Agi Bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak pendengar. Special dengan kita ngalih hari tu. Dengar semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys, semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak Yampu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan Dikembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam yang kedua itu dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Sidaya Arisa. Lalu dah lepas yang lagi kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales Parung Pemencik.

Ya, tadi lagu Ari Vinels, Parung Pemenci. Lagu tu, komposer ianya Andra Abah. Tahun tu, bujur nyingkang ngagai renggat semifinal. Baik SJ ke 9. Begulai ngau 23 itik lagu ia ke bukai. Tinggal 4 dah lagi lagu ke dekat diri ngau. Kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter, ngau Alex One.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

0: Helai lo bara sayu levi dahin sayu ngelarah mentelo lim ya. Majoran Tuhan tandam pesuk la ante dau ani. Okey dan ni hati gate 5 da bulan 6 duman 2026 hati gate dau 5. Okey nak lo kusembara so kena men DJ ba una lo grita malam segmen tam alang una lo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ala upah mo mataman pukun produk men ade atang pukun telo levi ya. Okey hati Dani gate tiap kolong ada 5.6 peji dahik DJ Rin alam segmen tam alang kedua hati segmen peji dahin kelop. Okey, lagu lang buka lasan tam dawani hati G lagu alang kenan Rosena Urey lagu Mapuh Tagang Jaji. Okey, manita malang teha kucing, lahu manita malang teha serian, lunduk bau, itam dampaan pejo peji kelengi radio kayan Miri FM ngejelon lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2 ya. Lahu menita malang teha Miri, Marudi, Telangusan, Lenting apo tuto asap tu bau itam dan kelengi radio kayan. Ngejelon lupak di FMP 15.2 dahin FMP tan plus saya poin kusung. Okey lahu mengkelalang teha hudik ya itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM. Ngejelon lupak di SWG G665 kHz. Okeylah menita malang teh hipun ma My TV itam dan peci kelengi radio kayan tamani pakai channel My TV tu suji kusung ya. Lahu menita malang teh saya mengkelalang teh ha hawang Hawang dale ya lahu mengkelo alang teh semenanjung Malaysia mengkelo alang hati nak tak lete jakan ni itam dan peci kelengi radio kayan tamani pakai radio online hati RTM klik ya matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung jauh. Lalu menita malah hipun Hawaii tamdang naik peji dahik klik adahik ngejeloh live tamalang tek hak page radio kayan ya. Lalu mang hadau naik kunci kialun gaya dao tak tatah ngapan kalau naik kunci dengah peji dahik hak page radio kayan ya. Okeylah umang kelolaan tahi pun Facebook kita undang peji yang mata dengah ni kunci dengah ngejeloh WhatsApp tamha konti yati lubun WhatsApp konti aku kunci namen itam lim yati kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey aku bahasa ngeluak kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey pada kusi-kusi ano program tam doani peji dahik hapes akasi hap peji dahik ha radio kayan Miri FM. Unalah aku sengkeri tanpa hapan jaki kelenghi lagu alang kenan tadan lagu sayulan men itam lim.
1: Kehina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena manika rin.
0: Ja, tepana tu jom minggu ni te kuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja, ja, dang loka. Hira tu sentai lo.
0: Bye, te kita lo na bantu. Oke.
1: Oke, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Ih, nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hado no ni re. Mulai lelan ku hado kerai ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg ke mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusik pa jadi. Teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dong kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo. Oh, lalo man teluk puluh daun atim. Man pa bayan na laan. Jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah. Teh nasik kak.

0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Ini Radio Mesir Kayan deng angkerian pakai FM J0J.2 dan J06.J menpukul pudak ngedewatang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan limkah deng angkerian menpukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J0J.2 dahin FM J06.J putong-putong do.

Ya ti kelang heji lagu ya ti lagu nan ugritam kere ni. Ya ti tepat pukul 30 saya minit. Bagaimana pantai pecah dalam segmen tam levia ni? Ngejelah segmen peji dahin ke lo. Ini ku senggeritam te inang kenung ke anau program tam. Ngejelah segmen tam ya. Okey pukul tepat pukul telur junang na. Itam sempeji hati alam segmen surat dengar. Lahu hati man pukul pa itam sempeji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit hati tahu sampai di alam segmen interaktif tamia. Lalu mempukul 4 junang hati tahu sekelenghi surat dengan Levi alam pahamau men radio kayan Miri FM. Pukul 4.45 hati tahu peji alam segmen dengan alam naimen hawang dale. Lalu mempukul 5 hati tahu peji kelenghi hati dengah alam pahamau men paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menita malam kelenghi radio kayan pakai FM Pitan Plu 5.2 sudahin menita malang kelenghi ngajalo FM Pitan Plu saya poin kusum. Lalu menita malang kelenghi ngajalo My TV tu suji kusum. Itang sampai jindahin dalam bakai tam teledio kenya. Bi menita malang kelenghi pakai FM G kusum 6.G dahin G kusum G poin tusu. Lalu menita alang peci kelenghi ngajalo radio online RTM klik. Men kalau alam peji dahik ngejeloh live hapej radio kayan, itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey lho hati men pukul 5.20 minit aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Tukit Uma Avo. Ini doa ni aku sengkusi teji resepi notok sengna tausa ya. Okey lho hati men pukul 5 aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Dengah Kelia. Lahu hati menpuk alam tuata program tam matoh menpukun telok levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Saya levi dahin sayung larah men itam lim.

0: dahon Tuhan manitamlim dawani. Iaitam ilaw Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha sang utaw dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin menjuitam alam katetam. Halam iha na arukenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahap batong nakdap, nusi bau kenap, nusi ha amsayo barik, nusi ha ilaw katman batong nakdap, nusi melayungo, nusi tek melok salah kelunan, nusi ha melu alam barik alang abtenang.
1: Batong lang mageh patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tanlan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip ka. Itam nang murip doa ni. Anan na hawah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan hawah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Muki Tuhan am nyinangnya. Bi iha sendiri kah am tangan halam uripna. Hapan ngemaran batong ngak sendiri. Bi hitam kuman dahok lang bareng, hitam pun nang jadi bareng. Hitam kuman ajal lang tenang, hitam pun jadi tenang. Lebak hadui lang sayu, bi jan lim meguna. Nanah kerja lang meguna, amin kerja lang meguna anak. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip. Jan mengidolakan kat-kat lengjak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna, ikat tangan, ikat kehabung sayuna. Tangan na halam urip.

0: Betul, okay, kerana hati tepat pukul telok puluh ya, aku segeri tam. Hati pejuang alam segmen tam, segmen surat dengar. Okey, surat dengar alam unak lo, hati ji dengar sang kunci men itam lim. Hati dengar tetu hati pasen miri en kio. Sang hipun miat alam ekonomi dahin hadui piwe ngejeloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tipu darah lima duman alang sang nei. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang en pelitah daleh dahin pelitah persekutuan ululus en kio sang miat laan ekonomi maut awang hadui dahin petagang laan hadui piwe ha miri. Menhang projek alang una lo ihana hahudik lung hungai barem ha delta kola barem alang dang atang 5,000 tan kapen nei nyangai ya tegu fasa alang una lo uena. Nyokrina projek anan sang dang na hadui muda dahin hadui paso ngajeloh banget teh hamiri dang ena hui sayu salad dahin dang ngurang kos. Beh menanan projek Jalan Miri Marudi Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMM LL lahu kio sang jadi tawid alang unaloh menhadui ngemaju dalehudik Miri. Okey, habaran unan jakad ha media pesuka ha Miri ya. Okey, nanas dengar halang unaloh sang kusi men itam lim. Info dengar halang kedua sekusi menitam hati te lima uma aru alang te hangavan dun marudi an kio sang te nguyok karen 24 jam te ujung doman ani. Lebun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Penguang Mangging Mang Baraya hati jakani te 16 uma aru. Okey, aku pasang lo hati teh. Jaka ni teh perlu nama maru tua alang u pakai generator diesel dahin usip payan anda sabung pala grip karen. Saya lo maru hati hak ngavan Bukit Limau dahin Sungai Lama. Saya laan hak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad Nebara hadui sabung karen teh pala lim uma aru anan kia u anda hana teh hujung doman ani. Iha alang lahu hati adun marudi nebara tepat uma aru alang teh halong teran utehi pun nguyok karen alang anha na jaka empayan pelamai dau gawa ya. Beh menanan hati rumah kara ha Sungai Nat lahu udang an at, kira udang ateng karen baya-baya ani. Okey, nana info dengar halang kedua alang kunci men itam lim. Info dengar halang ketua alang bayalah kusi menitam hati tek marung lima uma aru alang teh hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua Premier Dato' Ahmad Douglas Ungga Embas Nebara hati petgu program ngabang gawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar putung umaru terima puluh libu ligit. Menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK bemenana hati biro wanita terima 5,000 ligit putung ji. Lahu anha lulus hati tek sin tulung 5,000 ligit program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak anjay men putung panak ha uma aru bangkit rembai baru dahin suri tengah menhadui nemai sayu ngavan melo ya. Okey, beh menanan hati rumah panjang Suri Tengah terima sin tabah 20,000 ligit janemai sistem saliran dahin umat aru menyalin baru terima dana nemai sayur amin ngejeloh insentif agensi perbangunan bahagian betong. Nah umat aru halang teha babu kerangan lahu UN Adun Bukit Saban anan lulus 50,000 ligit menhadui negerang to biro wanita ala anda pakai ngavan melok uvung-uvung dahin barang komuniti. Okey, lantona info surat dengar halang kusi menitam lim. Itam dan peji alam segmen ni te jaga alam pelan te dau jima.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM, Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Keno nanandu.
1: Nah, tidak ad ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
0: Ne, mang ima sem-masem. Skamer si anandu. Kami nongkrong lah dengan skamer kere ni.
1: Yo si, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbretik sin masuk ke. Nah, dalang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da okaku ikrasin utung di lah kun hana ku eti. Aknana tua. Tenaji hangunan ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi padek nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habri polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihak, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Hati Kelangi dua lagu ya, lagu alang una lo. Ji lagu alang kenan Ezra Music tong taro tibo lo. Lagu kedua, lagu alang kenan Jolly Jengan, lagu Amai Buha. Okey, lagu ni mah di hati ngepnu penghakai bake tam Gary ya. Alang nyemau ngejelo WhatsApp tam hakonti. Okey, unik kurina ini aku bahasa 6 menit tam lim. Ya baras sayur levi DJ Lasulan hak kamek tu dan hini. Ake lagu Amai Buha na DJ tujuh menlim dalok hak Lung Maro. Ok, barang saya kena menikah kena ini ya. Saya kena menikah Gary lahu alang ni kunci kialun ke dah alang jadi ha tata Lung Ma hatudan ke si hatudan jaka ni. Ok, pada pejalan dalam segmen tam dah ni ini ku senggeri itam te inang kenun ka kialun ke dah mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat telo dah matoh mandani jima dah Hinduji ya. Okey, dan ni hati gak te 5 bulan 6 2026 hati pada cihma di hakio taga ya ha Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang lau hati pada lebih dah hakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam Kuching Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang lahu dah kiyok taga alam Serian Samarahan Sri Aman Dahin Ha Betong. Ok, pada malam hati dah kiyok usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam kapit Dahin Ha Miri lahu dah kiyok taga mina senjadi alam Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Bintulu Dahin Halimbang. Okey, hal tu kesudau dan ni alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam daletam dan ni gate 5 bulan 6 2026. Okey, jima hati gate 6 bulan 6 2026 pada jima dah ke usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan yati tata Kuching Serian Samarahan Dahin Ha Kapit ya lahu dah kiyo taga alam Seriaman Betong Sarikai Sibu Mukah Bintulu Miri Dahin Halimbang pada lebih dah kiyo bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Lahu pada malam dah kiyok usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Lahu dah kiyok taga alam muka ya. Okey, lahu tu kesudau jima alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam daleh tamha Sarawak jima gata 6 bulan 6 2026. Duji gate tusu 2 bulan 6 2026 hati gate 2 minggu pada jima dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pada lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tam hati darat telok dau. Mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ya Allah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lahu men kelo bake-bake ku. Hui na men kelo lang panosu temen hang kelo ni. Maring kasang ne uli palan ngawan kelo ya. Hati men kelo hadau inang kiot lun gado. Empayan kelo matoh ano kelo ne uli hat tatah ngawan kelo. Navin bahi tatah ngawan lang matoh ne usan ya. Hati mengkeluasan ian jaka ada usan ya lahu hati tatang alang ngaban alang lasu hati tunggu do telah pau lasu alang hawah neng ngetak neng larah jaki nena kera nyinyi ngok urek lo matoh ne pano ya navin si pas sayu klitak telah pau lasu bahi ti entuk alam sayu sang jadi. Ok, dan tuana hati dah tangan dan nai menakui kera dia aku senggeritam hati kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Mengtimah Menitamlim.
1: Radio Kayan Miri FM.

ko. Nuno itong itam sang duan ataw na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Saya masih ingat di situ oleh saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita saya mengucapkan ada masa atau tidak kan? Begitu kita kira kita akan mengudik ke Lombok Tarawan hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak aku dengan kereta Mula Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mula. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menitah jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long panah hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long baru sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kita mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Saya

0: di hati kelihi lagu alang kenal Roman Juk lagu Duman Keluan lawi tampeci alam segmen ngelarah caki tam ya. Okey kerana hati tepat pukul 4 saya minit hati peci dahik dijerin alam segmen tam peci dahin kelo. Okey kerana aku sengkeri info menitam hati tetuk ano bilun madang ya hati. Anissa kusi menitam dawalan sejadi tes saya do bulan 6 ateng 22 do bulan 6 Duman 2026 hak tatah miri. Okey hati gate saya do bulan 6 Duman 2026 hati gate do 1 minggu maring. Hati dah sentai pala long lubang dahin. Okey aku pasang lo hati dah sentai ha long lubang pedah cihma ya. Lalu hati pedah lebih dah sentai pala mendamot. Lahu gate pitan do bulan 6 Duman 2026 hati gate do 2 pedah jima dah hasang tai pala ramudu. Lahu pulu do bulan 6 Duman 2026 gate do 3 pedah jima dah hasang tai pala long lamai pedah lebih dah hasang tai pala long banga ya. Lahu hati pulu ji do bulan 6 Duman 2026 gate do 4 dah hasang tai pala long sa'id pedah jima 22 do bulan 6 Duman 2026 hati kata do 5 dah sentai pala long kelian padah jima. Okey hati lim gapang-gapang lak basa lah kusi menita lima ni hati men kelo bake-bake kui kelo tama kelo hina ke sentai pesuk dah induktun sang metang morong ubat ka sang tala ubat ke sakai ubat ka ya kelo dang tai pala lim gapang-gapang alang akbasa anide. Okey kerana aku senggeritam hati Ngarajaki kelihiji info tetuk daleh kuis Sarawak hati aku sengritam peji nelana daleh belaga yang mengunin apa lo pejoh kelihiji lagu alang kenal Rizal Shah hati lagu Oh Ha Sarawak men itam lim.
1: Sayuateng Ha Sarawak, Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panyin Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Sayu peji dahina telok ngeruak telok meklarah telok doa ni dalih belagah ihanah petap beluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih belagah ni ihanah di daerah halang teh halam bahagian Kapit halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalih belagah ni ihanah 15,400 telok puan 2 tusu kilometer persegi dahin teh petap beluar dalih Sarawak. Nurepah alang ki pusu dalih Sarawak. Dalih belagah ihanah di daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam dalih belagah ni yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, berketahan punan dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah yaknah orang ulu. Belagah limkah tula dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengtiah dahin dalih Singapura. Dalih belagah ni pekateh dahin negeri-kuri daerah menjam daerah Baram Bintulu Tatau dahin Kapit. Dalih belagah ni limkah pekateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ihanah Adan Asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halam daerah belagah ni ihanah pekateh dahin tanah ngalang bo dahin suna men banget ihanah 4,000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah lewa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hungi ayak alang awan kelona debak murib na uma aru awan hak teh hak belagah hianah angi hungi balui. Dalai belagah alang entam kayan gi hungi balui hianah alang angi kawasan hulu sungai Raja. Tenana atang men dalai Kapit na angi sungai Raja. Ngejelah batang hungi balui ani anku maklimkah hipun kuri-kuri hangat hungi menjam hungi belagah tinok pasar belagah kainah petep bah hungi belagah behulih tak mudiak tegu tak mutam hungi belagah. Hungi murum dahin hungi lino ni tak halam kalong Wikipedia awin dua hungianan hipun uma aru awan kelunan bangu murib. Ngejelong anotam metemudiak mungge balui hamawi itam mengna tejoh lasan awan tam kayan taal murip awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hunge alangaya putung batang uma alang entam hipun awan tam na luma. Wanan halam duman 2026 dalai Sarawak neme mariang ruak puluh telok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah enggi Dewan Undangan Negeri Belagah N57. Dahin uhadui nemehang puluh telok dun halam Sarawak halam duman 2026 urehnah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun. Wanani tek joh pasar belagah. Tek joh long nonok belagah api arana dan nonok terang kitantam maninok dah api arananan. Bi alang tula menbeh dahok nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan wina tek hang dahak kelunan ayak alang uwayak murib. Lebak mat long alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hungi kiati hungi belagah aran ji anak hungi alang tek hak batang balui yak nah puun dahak na aran nak daerah belagah. Maya aran anak hunge alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana ditam nira tek jo cerita asal daleh belagah tegu rajah orang putih tek talem daleh Sarawak. Nerepa teguanan alang hagaran hagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah una. Nerepa perintah brok tek idah higam kolonial Inggris menuna daleh belagah ipun pasar ok alang ngetek idah hinang daerah kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkronan lebak teguanan hikna native official awanan ang ludeng nua arah nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan hikna hak pasar belagah dahin aran upis apan dah lo nyadui hikna hak kubu Vena. Duantam tejoh kubu Vena jantua awan mano hadi perintah bi jadi kerahan awan nyelawat pasar belagah bihi ayo ne merendah. Tek peteguanan abin hal pemitang pan tubuh tehang bangsa etnik ta'alam daleh belagah. Hanyoh kalau ngalang anapi halam bub The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam duman 60-60 bara alang negerang kubu Vena ihana teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan hekna kuku na menggunakan negerang jikubu kubuanan hekna kubu Vena. Lasan awan mejoh hadir mayak daleh teida Sarawak Kingdom teguanan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan ihna pun dahak negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang talam duman jeribu saya atu 50-an dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dahak geri mendaleh sibo. Kubu ni anna pakai kayok taha dahin anna sak talam duman 65 awan negerang upis peritah. Bi kubu Vainabrok tasak halam tusah tutung tegu lingah jihma 20 telok 12 telok dalam duman 2025 teguanan upis bomba api dahok buka alang neman kuna lebak bara kubu Vainabrok tutung umau nak kubuanan ampayan anide hena avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan radio televisyen Malaysia RTM. Dah opis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tunggu pukul 4. Jihima. Kubu Vena ni alang lebak nyadui negerang nak yang nak dah kelonan belagah. Wi nak lahu manhadui peji alang tanggang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak yang teh taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiangan ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang teh hak belagah. Menbe awan putung naan bangsa kelunan murip alang tek talam dalam belaga tam duan tek jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murip halam hunge lino empayan hak buat mutang balui dahin murum dahin bangsa kajang limkah murip mudiak dahin jauh hunge balui hui atu duman alang ulalo dahin penan man ariang nak alang murip paan ngayang dahin pudeyam awan dah unari murip taal hak jiji awan nari pun duman pulupitan tusu puluhan hak atah hunge danum hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murip petap atah batang hunge balui anbara asal dahak yak nak men apo kayan yak ti ji awan kerunan lebak murip alang tek hak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dahak lebak murip bulak nejelo hunge balui dahin temah murip awananan atang bulua abad ke puluh pitan. Uanan duan tam tejo halo alang te talam dalih belaga. Dah halo ani, hiknah dah alang keturunan awang dahin dayang, te balik tukit bara asal dah men dalih Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne men sibo. Dah ne bulak murib ha belaga tehang duma nak jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang an dah hipun. Tegu perintah sang nahari projek hidroelektrik Bakun halam duma 60 pitan pitan puluh saya lem kelonan 65 batang uma aru alang teh udiak hunge balui anu perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap dino ji awanani sang an ngemaju peparung dahin awananan ala uan na daerah kecil sungai asap belaga dahin kerani dalih belaga uhi pun dua dun Adun N65 dahin Adun N66 murung lunanah hitam peji tejo dengah nerana dalih asal tam dalam meklarah telok peji dahin Radio Kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya nak menekat rin selebih Mita Melim aku usunukung dalam mendengar lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengar. SST Sarawak NGU atang 5.3 bilion ringgit dumanane. Jatuh pelutu sulung kelunan nalang danghipun RMM Rangkau Valley sedia api kusi umat dah tek bulan pitanane. Projek alang Alan Mariang dan Petokalan Alahui Sayungwa menanga sempurau kapit. Anih lim dengar. Jatuh pelutus sulung kelunan alang dangapi uma mampu milik RMM Ranggau Valley Limbang sengdang api kusi uma dah tek bulan pitan dumana ni. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara alang sanga pelong hadir mengikusi umanan yakna Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek kanan yakna nai man pelamana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ala kelunan leba alang murip RPR Limbang 3 pude murip pala awan maring alang hipun hadir urip alang tagap. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC alangna projek kanan. Hukah halim belajar awan pelong hadianan hui telok puluh pitan juta ringgit. Ya, dua nunan tegu dahana sesi libat urus RMM Ranggau Valley peji dahindah alang senghipun umanan alang anah Dewan Bunga Raya Limbang. Projek na alan semin melegah 200,000 ringgit hak rumah weng nanga sempurau mojong kapit dan mihal sayung wak hade din alan men kelunan bangu alang teh hak lirin dale. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson uga kumbung bara projek anan putula tengayat Perintah Sarawak sedia ubung alang hui sayung wak men kelunan lebah alang teh murib su menepasar. Perintah sangat temu miat hadui na projek pembangunan jak dang sedia ubung matlim tebin masyarakat. Iha donunan tegu pejadi projek kanan ha kapit. Ahli Parlimen Hulu Rejanganan tak lima igran hukah telok puluh ribu ringgit menkelunan bangu ha atahanan aban sukung hadui menkelunan bangu dihin ala dan ngemaju komuniti. Nyadui man rakyat dihinapaan ngeriang dahun kelunan bangu. Hendah pakat ayak alang deng pelengap dihinalang deng pulong hadui dihinalang deng pejelang lim Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP tehang masyarakat. Presiden nak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian bara kerani uhui kelunan uhui jamugan hinang prestasi pemimpin. Ngioh man uge dahak puboh di nametu sahalang tubuh alak dan ngepelong kenap kelunan bangu. Kenap pesaya rakyat tekep lan ana pelong ngejelong hadui pejoh hipun kenap tutu nyadui dan hiriak kenap lemana dahok alang nei men kelunan lebak. Ahli Parti Lim ana pehetuk japan hipun kenap alang ngida dahin apaan jelang dahin rakyat. Iha donunan teguh ada kuman malam lebo 42 duman hangat parti SUP pending pedgud hak perame lebo duman ke 60 tusu patianan. Alam nutih naib presiden Akbar Sangroa, alam nutih naib pengerusi SUPP cuangan pending Dato' Wi Hong Seng bara parti sang temuh jadi jipati leng nyadui men rakyat. Neme sayu kat alang ne tubu putong do melawin hadi urip maang layan telike harapan murip keselamatan dahin kebajikan komuniti alang teh haa tahanan. Pati alang najek, hianah pati alang dangeriang temuh nyadui dahin jelang dahin rakyat putong jaka. Dahin aduan trit gunah denak alang tubuh tehang ahli awi nak kusi ayak dan napati temuh puboh urip kelunan bangu. Dengar ni ana pahamu man Radio Kayan Miri FM. Jematan Batang Lupar 1, Jematan Ketelok Alang Long Hadui Nanak Dumana ni, au Jematan Sungai Krian Tek Puluh Saya 2 bulan telok, dahin Jematan Batang Igan Tek Puluh 6 2 bulan telok. Ani deh. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKA Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara tu sungguh jematan anngiu au hadui nak dumana ni masuk nak jematan Batang Lupar 2 kerani watang pitan 10% hadui nak. Jematananan dang an klonal bakpake ujung bulan saya dumanane. Dahin tekna jematananan dang mihat dahin pejemang ngelahu ano ekonomi klonal lebak ha awananan. Dahin an ngiyo dang an dangap awang mariang menhadi maju alangja dahin petemoh geritok sayu men klonan bangu. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak pihito ke Jaklim puboh maang alan ngejeloh alan ayak pen Borneo. Menhadi lafad dah jam tak balik klonan alang jan putau kendap mebat asap murai petap awan kep ngelarah dahin petap awan bas ngetak. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara kempen ngemaang alan pen Borneo taklim atna ngejeloh alan dahin hadi alang sedia anan alan na maang paget. Alam nutih kelunan nak bangu alang pake alang ayak lem an pihetuk ja dah jam nun gunah nak pusingan pi alang ha alang ayak pen Borneo dahin adang pake nak ngiyoh alang alang marung bihitubut tusah te usun alang ayak. Awin dahok bara alang lebak an dahak terima hiaknah marawin tusah alang tubuh te kelunan alang pegiang na pusingan pi. JKR Sarawak lem utna iat papan tada alan alang sukup ngejeloh alan ayah anan awan lawat keselamatan kelunan lebak. Minapa lebak ude ubung alang tubuh alam hadui pahabung kerani awi media sosial dihin platform digital Radio Sarawak temuh tek gunah nak. Hui nak ji ubung awan bara dengah alang lan men kelunan lebak alang tek hak lirin daleh negeri ini. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Bara mato hadu nubu nak hui tusu dekat ala ulalo Radio Sarawak alang ayak bara dengah sekolah dahina pahani kelunan bangu. Musa ngedahok tak alam lebak naan kuro etnik lahu dang tolong pahara dahina puboh dahok asal alang terana adat asal kelunan alang murib melebak naan bangsa hak Sarawak. Radio Sarawak dibagi menano pembangunan komunikasi dahin penyiaran negeri alangaya geri gunah mentebinuna atang doane. Hukah pupu menhadi belak negeri SST Sarawak angiu atang 5.3 belen rigit dumanane. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian bara pupu hasilman SST kerani alangaya deng mejar uli iti hadui daleh. Petemoh dang mai awang menperintah awana dang na hadui mai uli nguak men rakyat ngejeloh hadui sekolah puboh ageh dan ngemaju ubung men kelunan bangu. Hasil SST Sarawak atang telok puen pitan belen rigit duman arhide. Ya dua nunan tugu mengadat lebo 42 duman Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Pending dahin rame lebo 67 duman SUPP ha Kuching. Ampain aku pakau dengah akbasa batang dengah Haji Hangun Ngua. SST Sarawak NU atang 5.3 beden rigit dumanane. Jia 27 long klonan alang dang hipun RMM Ranggau Valley. Sedia api kusi umah dah lo tek bulan pitanane. Projek alan mariang dang petuk alan alang hui sayung wa menanga sempurau kapit. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi alang an Nur Akila Arba'in Nusang menamin dengah RTM Kuching selwi dahin salam Malaysia medane.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Nama adik Tan Peci Hati Kelengi surat dengar lebih alam pahamau men radio kayan Miri FM ya. Kita dan Peci dalam segmen ini te jaka alam pial ante dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.45 sampai tepat jauh dalam segmen tam lebih ini. Ini aku sendiri tam hati tepayang pala pes radio kayan. Okey, nak aku sembara saya kena menkelok alang ni Peci dahik. Menkelok alang ni meju usu ngejelos pes radio kayan ya. Una lo ku sambara so kenap man baketa mel ne nyemau ya ti so kenap man Petrus Wan, so kenap man Ulau John, so kenap man Michael Almi, so kenap man Anthony Juk Ngau, so kenap man Paya Ding ya. Oke, ini ku sambasa komen-komen alang ne man baketa mel ne nyemau ngejelo patch radio kayan. Oke, una lo hati alang ne man baketa sisila lulau alang mete emoji nanti jigaban bara usuna payang-payangan ini na hai-hai ni kurik ha. Lalu ini hati man baketam Katie Idris bara sayu lebi DJ lasulan daw hudik ini halong keseni java na hati sadut hudik ni ngom lano aku na ini anana kurik ti kum aku ni ha. Oke, saya kena menikah Katie alang ni kunsi kialun gadaw alang teha dalih tam halong kese. Lalu ini hati baketam payak ding mata gaban good-good kena ini ha. Saya kena menpika payak ding alang nanya mau ya. Lalu hati baketam Anthony Jokngau bara sayu lewi sayu hujung migo men itam lim ngina mage sayu tabi menakui tam alang detek hak taman tungku. Tuhan memberkati kena ini ya. Lalu hati saya kena menikah Anthony Jok alang nanya mau ngajalo pes tamha radio kayan. Lalu hati jibaketam alang nanya mau hati baketam Michael Almi bara hello DJ Rin sayu levi dahin sayu mano hadui levi ani ha. Lasu daw kalau alang teha long teru tinja ake DJ medak lagu alang kenan Diana nini. Lagu ni sana tujuk men bakehna hati Mary Ubung Martin Zila Amhani Emilia Elmi Richard Sudau Edi Ricky Ujan dahin lim dahalang nalana akui kena ini jada pahapan love ya ni saya kena menikah DJ melu-melu paget saya kena menikah DJ Rin kena ini saya kena menikah Michael Almi ya. Okey lah hati alam bayar loh alang nanya mau ini hati baketam Wilson Malang bara sayu ngedau DJ Husun ha. Dahin lim bakke RTM Radio Kayan kata tabi menitam alang uli suti pelehai atang hangavan kalau kata tabi men kalau alang teha daleh maru di Sarawak. Ok, saya kena menikah men kalau lim kalau baki-baki kalang nyemau ngejelo pestam ha radio kayan alang nema tendengah ya. Ok, pada aku senggerita mihati alam dengah men hawang daleh ini aku senggerita kelengi lagu penghakai baketam Michael Almi Madi je lagu alang kenan Diana Nini aku livang men itam lim.

Okey, kerana hati tepat pukul 4:53, aku sang gerita hati pecah dalam segmen tam. Segmen dengan halang Neiman Hawang Daleh ya. Okey, ji info ataupun ji dengar halang Neiman Hawang Daleh Hakuto. Hati pendawa rakyat Ecuador Barat tak dau telo alang lalau di te saya patai en hapesuk alam guni ya anda halo ha habeh alan ha wilayah pantai Los Rio te hang ngavalang kahum lan kes ti ak jadi te dalehanan dalam men opis pendawa negara nebara hati dulu lasan media sosial X ani belum patai ni dah pesuk ha ngavan Las Canitas Jarun Alan Jujan Baha akasi ku pasang lu hati Jujan Baba Hoyo hati dah leput anda terima hati ani hana tino hadui sesata ala una lo tino patai ni anda hapa saya anda halak dahin tidak pesuk tada-tada alang teh guna ani alang teh pun meses alang bara kes ani hati melawin kum dah alang nah hadu jiak alang un dah rancang ya dalam man pihak berkuasa nebara un alang un dah menglan hati lim dalam mata ni hati teh hang umun dah saya ong alang kira dah leput pade umun 25 duman ateng tolok 10 ji duman alang hal leput pade teh tolok 10 ji 25 ha bandaran Milagro hati ha wilayah barat daya Guayas ya. Okey, nantona hati dengah alang unaloh dengah alang Neiman Kuaito. Kalau dengah alang kedua sekusi menitam, ji dengah alang Neiman New Delhi. Tino tek telol ong alang mate men ute ji keren alang Neiman pek dalo jaka dau alang ji ek jadi ha negeri Haryana Utara India. Dho bara alang Neiman pengawai tempatan tek dau lima. Ani jadi ha ngavan Fariadat hati nak teh ngavan hana hadui tegerang di jabatan jadang pahabung ngavan tatang ngavanan teh pala padang bilun antara bangsa Noida alang maring anda haju ha Jewar ha negeri Uttar Pradesh ya. Ani jadi hati lebih dapat lang alodun menuh usan bahut hati teh jila ong alang dang anda selamat bilim hati hati telol ong alang matai hangavan anang. Okey, nantona hati dengar halang Neiman Hawang Daleh alang aku si menitam lim. Itam dan peji alam segmen ani. Te jakalang pihal an te dau jima.

Okey, tepat pukul 5 lebih ai tamsang peji. Hati kelengi dengan lebih alang pahmo menangka sapuri Kuala Lumpur ya. Lahu menita malang kelengi Radio Kayan Miri FM, Ngejelok FM Pitan Plu 5.7, Dahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung. Lahu menita malang kelengi Ngejelok Channel My TV 7.0. Itam sampeji Dahin teledio kenyar. Biman kelok alang kelengi hati Ngejelok FM G0G Puan Tusu Dahin FM G06.G. Lahu menita malang kelengi Ngejelok Radio RTM Klik Radio Online. Lahu menita malang kepeji Dahin.

Enya tiga selamat datang dengan selamat pemengkejaya ke usia Taledio tani siok lema tu bulan namun 2026 siok tau lema ilu kok ngeringa dengar cinta Taledio kenyam Mira FM pemengan ini bungan. Nak khidmat merayat dengan peketo ngeringa dauti rakyat naicin masyarakat guna lanjadik capuyan yak mana kuun ahli-ahli parlimen. Kengilwala ahli-ahli parti rakyat bersatu Sarawak SUPP. Presidenan Dato' Amar Dr. Sim Kohian Yakuma, rakyat nakini adang makang lah nak penilaian pasentuk prestasi ida diak man ida nak se cina kemampuan ngan pekinapa nuyan ca penusa ngan pekina pelaa keperluan kelunan kado. Kepercayaan rakyat gunalan mana nuyan laa ngebayak si perkhidmatan yang pesulo idati jujur dengan pekina apa sedia terima inu-inu kritikan dengan biolau mi'a nang puyan ina. Ahli parti pekuat menawai apa na peketong ribak kiman dengan natai nyeng dengan rakyat.

0: Apa tidak perkenaan dahulu siap Majlis Pemenguman Ngau ulang tahun ke-42 sangat SUPP pending tekap dengan ulang tahun ke-67 Parti INA. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak nak penukan ya gunalan bagi jaga pengebuat kat Janan Pen Borneo nak arsip pemantauan yak ti ku una pihak yak una yak biun bertanggungjawab ina idana penek ka ukuk perhentian bas. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris yak kuma kipin ngebuat Pen Borneo pekuat ida dia alat bagi hendak penukan ukuk ngana ukuk-ukuk dina apan peketo buek. Dalam pengina pelah, ida dia pakai janan biok patut alat bad pas untuk guna P-turn ke janan Pen Borneo ngana pakai kidingan tenang apan sukat ngecuk cin penusa yak jadik ke janan biok. Buyan ini ubana penusa eksiden yak jadik ke P-turn on tempau. JKR Sarawak nak kini kenambah lah papan tanda yak sukup ke janan Pen Borneo bagi keselamatan kelunan kado. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS biona mulan kenaya pelajar ke Universiti INA uban penusa bayaran siok tau pendaftaran. Nasik tirai yang naikin naib chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Yakuma ya UNIMAS unkadok mekanisme kebajikan dengan bantuan kewangan ngebayak hal ehwal pelajar dengan pekinapa alumni. Puyan ini hinana pegang dengan bantuan yuran dengan pelajar food at campus dengan pekinapa pengekat perubatan, bantuan kecemasan, hairat kematian, sukung kaunseling dengan pekinapa ukuk ngelinik, ICT dengan pekinapa program pembangunan siswa sulung. Ina ukuk dawalah una penusa awam pasentuk penusa tekanan belajar jinan denai daftar kat Universiti INA. Ya petirak pengina dau meklunan di alat dengan nyabda kat Kuching. Tok dau lah cabaran INA hina neca puyan. Biar tua ya kesedia penolong tapi nak penukan maklumat abek na puyan ya selau ngan terang ngan praktikal palak pelajar pekinapa dalam pemanak dah. Sarawak nak sasaran kurang-kurang 2 medal emas sio main golf sio main sukan Malaysia Sukma 2026 kat Selangor bulan ayah ini. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan Yakuma. Skuad golf laki Sarawak nasib peluang yang tinggalan ke ala mat nasib prestasi dengan kuda-kuda pemain utama. Yakuma Pekinadau meklunan di ala dengar ke Kelab Golf Sarawak. Nak berpikinah yang ngelan kategori leto temperlulan ngempau la'a persediaan uban kuda-kuda pemain yang terbaik lepa-lapa nang tang umunda ngan abek nak ini pengaduk 22 ada pemain yang on dalam senarai. Inana 6 laki ngan 6 leto pengurus sepasukan golf bagi kontingen Sarawak inana yakuma pengaduk 4 pemain laki ngan leto ini inana dalam senarai pendek sio beluak bulan 6 ini yak ke ida ke penjor ti latihan kesedia hatai sio sukan Malaysia ini oo. Acara Golf Sukma 2026 on tawaran 4 demat dengan ini kaum dengan acara individu laki dengan pekina peleto dengan acara berpasukan bagi dua-dua kategori ini. Nak apa landscape komunikasi nak kini kaduk siap palak media sosial dengan kenapa platform digital Radio Sarawak penco relevan. Puyan ini jadik ca medium tepalak kemudahan dengan kenapa maklumat yang sukat ngelancin masyarakat awang pasen kat negeri ini. Timbalan Menteri kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Yakuma cintenuyan nasik suwek 7 dekad ialah pada Radio Sarawak atau gunalan bagi temuratnya dengar dengan perkenapa maklumat pendidikan dengan perkenapa gayang mana pesalau Cina belian yang ida metin. Siaran cin kadok naan isiu dalam dialek etnik pekuat mepo nan la warisan tirak dengan pekinapa identiti budaya masyarakat cin kadok naan bengesa yaun kat negeri Sarawak. Radio Sarawak inana kaang cina ketai ca asat pembangunan komunikasi dengan penyiaran negeri Sarawak ya nak peniga palak generasi adiang da abik nak kini. Ina tau dengar tempat ini pencah pemung kejayaan dengan Mek Kause Talido Kenyamir FM dengan dengar lepas sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi dengan Nur Akira Albain cina. Amin dengar RTM Kuching. Jadi pencapa mengkejai dengan Mek Kausai Tali Dio Kenyang selama sempat dengan peruk keundangan selama tetap salam Malaysia Madani. Tiga tahu
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami nak jaya ngala ka usai tali dia kunya Mira FM jadi nak jaya ngana di jaya ni bukan lah. Ya, dalam kurang cina cajam ini lu bersiaran lah dengan nak ya. Okey, nyelamai kami dia madam bersiaran ngan la nang jam yang ketelu ini. Ya, bekira cen pi kami dia suka bersiaran ngan la dengan tapak cina. Lepuk-lepuk daya ke lepuk daya kinata ya cina telangusan ke kak lemeting kinata ke belaga ke atau pa cin kapit kinas kena tepat dek kejai ngala kak petipa tak nak Sarawak lah ya kembe tu ikam dia ngadan kenya atau pas ngala sanak tepat dia ngeringa elu ke tali dia kenya atau ini ya bana kadok pas ngala sanak tepat dia cin bangsa dia cari ni dek kejai ngala ida kalau belajan isi ulu kenyah atau apa dia ada menjam isi ulu kenyah oh cak kelebihan lah ya okey. Jadi nyelamai ke mengembangan tawak tahun ini dengan nakit suka kejayaan dengan jam lah. Lemah atau bulan 6 umat 2026. Ha, jadi tahun lemah hujung minggu lepas ini. Dengan aku maikam dia pegayang tau ini orang nempam suti pula ah ya naik ngecet tu naik ke opis lah ya okey ngan bangin tawai ku mai kem dia lepas mata mesej kat live chat pa tiga tawai ku mai kemung sungai nakek ya ku bana okey baca ida dia mata mesej cina jam telu orang ya Dublin ke baja hanya kenapa cin sabai sis Bimi Lipun Mano hai ni lah adik kejayaan dengan Michael Almi ya tiga tahu Michael oh Mrs. Mani yang enak ke ini cin Syekha Kugan hello no dengar tau ini shalom dah selamat tetap DJ ni dah ya dengar DJ 3 lihat ni ya ada apa ikut sehat selalu tetap semangat Tuhan memberkati tiga tahu Syekha Kuda Kugan ya Arab tiga sengelala ya dengan yang kemau sudin ini lepas sedia lepas nang gayang-gayang ngai luti ya okey hangan apa kenapa hakin kini lu tenase gaya awang ni was ngan nakik kumai kem dak besiaran ngala dalam nasi gaya awang ya naika usai tali dio kenya cina upis laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Indonesia ke ini medan gaya awang kat telu-telu ukok dini kat belaga kat talang usan ngan pekin apa ka marudi lo nasi yang kekuat se gaya awang kina dengan nakik ya medan lo nasi bayar berkila tetap apa dengan hujan tak ngau ke kuda-kuda ukok perkina ya. Ada dalam kena pilu nasi kat Miri ha, Miri ni memanglah ya panah tekak sani tekak tau abek ngau ya biar hujan dengan nakik ya tiga gaya awang ya dalam perkina apa tetap ilu berhati-hati kumaikam dia tiga yang gayang kawang umat perkina unikam dia alak peluang gayang gaya awang yang panah ini pakai yang tak nutung neka atau penutung wudu kat likut amin cempa akik ngiyo ini ca gayang yang biar kupi tiga lah ya dalam lekat kawasan perumahan ada sakit lan tekak bau sap ina nai pesek ke dalam amil lah pekinah ya jadi kiok-kiok ayin ni lu nutung lah kiok-kiok ya dalam lu nutung pa kiok ti iut-iut pekinah ya, tapi ilu jaga kini lah ya ayin ti ilu nutung celiwai kaaduk pekinah jadi jalan tekak sap dalam lu nyintak ke ya un anak-anak tepat dia sensitif dini ya suka lankin ida tai sakit kondi ya okey selamat tetap ku mai kemong senaki kem de bersiaran ngan la kau se tali dio kenyata ini nang atau lemah jadi nawai kem de klok tem klok mata message kat live chat ikam mata message cem kina king kita pak pesalo nak ngan nak tepat geringa datik belian ini ada lan mana pesalo ikam ngan nyelama ikam ka usai tali dio kenyata ini sengan nak elo bersiaran abek jam 6 tetap tau ini na selamat tetap.

Ya, okey, tiga sana ke kami kam dekat jaya dengan aku usai tali dia ke Nyamira FM. Selamat tahu kami kam langgi na jam tepat nak ini 20 lemah minit lah jam lemah kita tahu. Ya, selamat naik kami kam dia ke jaya dengan Cien Pasen buat mirik kini ke ingat kau kam dia dalam masa macam tahu lihat ke umat Cien Ukok kam pegayang tahu ini. Ya, yang tahu yang sekarang ke ya, on palai dia pajak-pajak kalau tahu lihat. Bana ujung minggu ya kada rancangan hadati nyantawai ngan ada nak tawai driba kat janan biok ya. Dalam kena belas nak ke pendengar kidi ku mai lumong nang ca info ini midana tau ini hilung ramai hari alam sekitar sedunia. Ya, hari alam sekitar sedunia ini hakiknya iluti selah inu yang patut iluti nang puyan alam sekitar lah ilu pipa-pipa ilu inu nak asyik kena kayu-kayu ka atau inu tua ya ke suka mungkin pengetiga ku mata nak lelah ya. Okey, ngan hinakit kusi ku mai lomong cerita pas untuk hari alam sekitar ini. Jadi ini sejak okay, kalau kusi ku mai lomong dia on kat tanah mirik menalis menatlah sedadok tepat mong ya. Okey, ini ya naik Cina Sarawak Water ke bahagian mirik ini sangat nakik ya. Ya, medan lo nasi kini ona caga yang ya ke idati gayang baik pulih pipe utama ke Janan Batu Tujuh, Janan Miri Bintulu ya ida keti siap puluk tau bulan 6 ini. Jadi nawai sekarang ke ya puluk tau bulan 6. Jadi jinan pengajian gayang edati ini jadi perlu hilu nasi ke ini pa medan gayang edati cina jam lemah puluk tau bulan ya pakai ala jaka dalam masa 24 jam ida ke pelepa kide dawa ngana kelepa ina ida ke pejade lah proses pemulihan ngan penstabilan sistem bekalan sungai. Ya, ke perlu un tambahan masa lah dalam jangka puluk 2 jam nasik kempi ukuk dengan pengenyat penggunaan ya pas untuk inalah yang dengan perkenapa kumpin si tekanan sungai ke kawasan inah ya. Jadi dalam nasik ke ini kawasan-kawasan ini ya terkesan nang gayeng kerja-kerja baik pulih pipe ini Hinana Taman Jelita, Taman Tunku, Jalan Akabang, Sungai Daing, kawasan Isut, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight dengan apa kenapa kawasan yang terjejas lah kawasan Krukop Jifo, Jalan Bulan Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho, kawasan Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permajaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Beraya, dengan Stesen Pam Bukit Song. Ya ke entak seliaan jebab ya. Jadi nang gayang ini on gayang penghantaran atau matet bekalan sungai ya buek lah pakai lori tangki ya. Jadi ka uko-uko kawasan-kawasan ida tai matet sungai dini hinana kawasan lori tangki ka kawasan-kawasan ya penusa baik pulih pipe dini hinana ka simpang jalan Taman Tungku, jalan Taman Jelita, kawasan parkir Masjid Jamal Ad-Din Taman Jelita, Miri Airport Commercial Center, Asa Commercial Center, Gereja Yiin Methodist Church Taman Delight, kawasan parkir Imat Tudan ngan
kat kawasan Ida baik pulih pipe kat kawasan Permai kina. Ida Inana Permai Jaya Commercial Center kat Desa Pujut Jaya. Permai Jaya Desa Pujut 2, Senadin Lutong Piasau Krukop. Kawasan kompleks stadium tertutup dengan kenapa Masjid Darul Ehsan Piasau. Oho. Ah, jadi ukuk-ukuk tai alak sungai sementara. Ya, kawasan-kawasan pengambilan sungai atau air sementara doka ini hinana bagi pusat pengambilan sungai ya terjejas pipe 750 mm. Ini lo nasib ke ini ke lori rawatan air Lambir Hospital Miri Bumiko Shop Houses Ahong Luang Metro Supermarket Luang Marina Shop Houses dengan pekina pula Center Point Commercial Center. Jadi ukur talak sungai lah kat kawasan Asar Malia Resident Logi Rawatan Air Lambir Moda Telu dengan Miri Airport Commercial Center kat tanah 1M Cafe ya. Jadi nasib lah nang gayang-gayang penusah betep sungai lah ya siup pulok tau bulan. Jadi nawai nak sengen nakik ya kawasan-kawasan ya siup betep sungai ngan ukuk-ukuk tai alak sungai atau pe bekalan sungai ya ada matet pakai lori tangki. Tai ka ukuk-ukuk ya akik badak ina roh ya kadok tersik nah. Nawai tau bulan nah ikam nak na sungai siap-siap nak sungai kadok-kadok sengen nakik. Apa lebih on betep sungai ngan nakik ngi on kai kem dia on tangki kelikut amin kina ya ini nah masa pakai kidi ya okey tiga apa kengkin kuma hilomong kuma kem dia bersiaran ngala ka use tali do kenya mir FM ngi tepat ngeringa ada catit belian gawai ini ya bana tem mood gawai lepa akeng ngi tepat ngeringa ada tit belian gawai ini nuan ya.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ya, okey, tiga sana ke kami kemudian kejar dengan rakan usai tali dia kenyam RFM yang kini jam tepat nak kini 30 ayam minit 8 jam lemah kita tahu. Ya, selamat tetap kami kemudian lepas mata mesej ke live chat ke Inas dengan rakan. Okay, baca mesej madang yang naik ke ini. Naijin William Lian Chan, hello. Ya, selamat tahu dengan selamat bertugas sejak ini. Dawa selamat. Ya, nak ucapan selamat tahu gawai. Dawa kumailu ya sambut gawai. DJ ke... Kalau un metit belian Najin Udip Dennis akik larui nawai. Akik larui nawai. Akik ngiyok. Ben un lah lagu nak ngiyok ya. Suka metit ca lagu gawai kuma ketok peminat atau video kenyata ini lepas ke metit tora ya Lena ya. Okay, ngam William. terima kasih DJ Dawa. Tuhan memberkati lumong tiga tawai ya. Jadi kau mereka mendatang bersiaran yang lah kengkin tepat dan asyik la info ke kusi kuma ilumong kuma sangat tepat daun ke daerah Beluru. Jadi ini yang naikin upis daerah Beluru. Jadi cia pemuyan ya ketika ke inah inana inana gayang peresak Selapang patah Selapang bagi ida ke renew lisin Selapang umur 2026 ke daerah Beluru. Jadi ini gayang pekuat ida ti cin upis daerah Beluru dengan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan pelesenan dan persenjataan. Jadi gayang ni idati siap 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 Oman 2026 tau cang dengan tau 2 nak dengan jam PN mempam abis jam telu kata tau ya. Jadi ukak lah ke upis daerah Beluru ya nawa ya kumaikam dia un Selapang ya kalau kata renew lisin Selapang kemenalah ya nawa tahun bulan ini 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 umur 2026 ke upis daerah Beluru ayang tai doa ya tepa pekep kaunter ina muralan pa tengena pelanang tau ke riak cala jadi nak tahu bulan sekarang nak ke nerana ke dia 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 ini. Okey, nasi info ke kusi kumai kemong sekarang nak ikam dia lepas like tali dia kenyam Mira FM pun nyawa tiga tawailan kumai kem laas ngenang ya hailu nasi ke ini tiga tawai Sheikah Kudgan Michael Almi Jasmine Sam Dublin Kebaja Paulus Lahang Udau Lipun Mano William Lian Chan tepat beli Lian Monica Ubung kenapa Sis Pimi, Haslia Usun Ong, Andy, Irene Wang, Lawrence Ngau, and Sylvester Petrus Wan, Julie Baon Lawei, Ulau John, Daniel Anen, dengan Hainil Ayah. Payak Ding, Wauta, Wan Jau. Ha, hello. Ya, tiga tahun lain kau mereka mahu sana ke kau mendapat siaran dengan laka usai tali dia kenyam di FM. Kita tempat bersalah, tempat ngeringa datik belian ini. Kau mereka mendapat papabat, papibu ikina. Ya, selamat tetap kau mereka mahu.

0: Berikanlah sokongan kepada Radio Kenyah Miri FM karena media inilah yang paling dekat dengan kita untuk menyampaikan pelbagai info serta maklumat yang amat berguna kepada semua kita warga Baram. Jangan lupa, kita jaga kita, kita pasti menang.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tiga soalan ke kami kami datang kejaya dengan DJ Ni Bunga Antonis dengan nak ia 47 minit 8 jam malam kita tetap tahu naik bersiaran ke usia tali dia lah. Hello. Bermajalah lah hello bersiaran ini tapi akhir ingin kuma elo mo sana ke kuma kam bersiaran ngelata ini ina na cai info ke kusi kuma ilumong kuma kam dia pemong kejai ngalah medan Indonesia ke ini Miri Crocodile Farm ya kelepas suet 20 uman 20 uman suet lah ya pakai ngadan Miri Crocodile Farm ini jadi aku mereka tidak pernah tak kena ikam di selah ke kawasan Inaya jadi nak ini ya ngemadeng ngadan lah ya madeng hinana nadeng Cina Cata bulan 6 2026 jadi Miri Animal Wonderland jadi ilun asyik ke ini ada tekep lah tersek na bani ilun asyik ke ina kado naan-naan cen-cen ya ilu naat ya on keinalah ya ada perlu pekuat apa nak sokong lah kuma idi ban kawasan ina kira kasukat menat dulu dek ca ya nai cin awang mirek ya nai kak mirek sukat pendengar lah mirek ke awang kuma dulu dia nai kuma dulu dia te ule mungkin dengar ya tiga nang yalah tekep dengan uman ini uman tahun melawat Malaysia jadi ada enggak suka langkin dengan ayat tiga lah ya. Okey, ikam dah bersiaran dengan kau saya tali dia biarlah saya mesej saya naik live chat kena sekena ke tapi kena enak kita tepat ngeringa dotik belian ini Cin Edward Seling ya.

Okey, tinggal sana ke kami kami ke jaya ngalai ke usia tali dia kenyam refem belian cin idu seling pesalok ilu hangan ikam bamba ke lah. Okey, bamba ikut dah. Okey, biola mesin-mesin sana ke live chat kena sengana ke ya. Tinggal tahu ke kami kem dia pemung ke jaya cin jam telu abis jam 6 tetap tak ini nak hangan ke penyuak tinggal tahu ke kami kem dia ke jaya ngalai ngebaya live FB dengan kebiasaan live TikTok tu ini orang ya. Ya, biar awak just telefon je. Nah. Okey, selamat tetap kembali kembang. Hidup tegak lah na, minggu bayak. Ya, minggu bayak. Atau minggu bayak lah. Ya. Dan nampam hujung minggu ikam bersiaran dengan DJ Pauline. Ya, jadi tiga tahun lah kembali kembang sana ke dengan akan napa ikan pakai cap belian yang pembayaran ini kawan pengalai lah DJ ini menawai lomong apaan pekerja jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah dengan harap na ujung minggu ingin ini mungkin pengemanyi kuma ikemong dengan tina gayang-gayang ke dengan tiga tu kuma anak-anak tepat dia kena ada yang sekolah minggu bayak nak tiga ya, on kaliu-kaliu jadual lam ta'in ya anak tiga dengan ngebuik tiga setback sekolah pelepah inu on dalam kerja-kerja sekolah ya guru nak kumaikam ya. Okey, selamat tetap kumai lomong jam 6 penjolong ring ada siaran cin YFM Impan Kuching. Jadi nah nyai nak kena. Nyai nak ilup tegulah. Bye bye.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: Program Siti ke tahun dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke dekat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Ngenak peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, meri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peninga YFM Iban.

0: nalampungi dua ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau beberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: jadi kami berendam rindang kita ke lemai tepninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena ketengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tepninga. Lemai hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai. Sekali lagi ngagap peninga kita ke lemai tu. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah peninga kita. Nah. Tak apa, nasari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai kediri, bersis kedan tarik merambu dekat mulai kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai kediri ke negeri, mulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke Persa dulu na, kereta pengangkut kita ngambil ke Likun di Kenak na. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita kita mana, Grace dah muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang hari itu. Jadi hari kami buat bandara Kuching ke lemai tu peningah, bisik didengar bunyi guntur di langit. Nanti di timpai keluar tadi, mendak gayari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda terlari itu dekat hujan. Tang tajak pihak nanti nyemak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai cimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gayari. Berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke Sari Tok Peninga kenyari pukul 4 lemai itu. Dalam penglamat 12 jam, kelai muak ke lemai Tok Peninga, ribut kudit iadang nyadi. Di sekedar endur, di semua bagi benua. Lalu nadai hujan bagi menua kebukai. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergilah. Hujan di sekedar endur, kelebih di Kapit, Miri, Piamgat, Dilimbang. Lalu nadai hujan bak endur ke Bukai. Lalu Tasik Benua Sarawak, Tasik bergumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter. Ribut puput hari barat-barat daya bak penera 10 ngangkai 20 km sejam. Lalu tikas mengangkai hari 24 darjah Celsius ngangkai 34 darjah Celsius. Terima kasih ngangkai Anul Wadi Idris. Pemesai Rimet Malaysia Bungsi Ngau Kita Peninggal. Berita gayari kediungkup ke Sari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima. Kalai Raban-Raban Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Kat ke Penglandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalat Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana. Tul bagi gagap luang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engke telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uleh dihukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningan kita berhati ke perkara nyak bekal ngau nyaka pembersih pemancai jalai pan Borneo lebuh kita yang tarik mulai kediri ke menua ke simna maya kita yang mulai kediri ke menua tang kita pulai baru ngakai mengeri. Jadi amat kita berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS ke Jaraya atau ke JKR Sarawak. Kalai mensia mayuh ya dipinta ngemerat ke pemesai guna nyaga pembersih pemanjai jalai besai Pan Borneo. Kalai hasil pengawak mata busik sekedar orang kena dan berhenti ya. Muai uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngau palan ngetu belolak. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah kekimpin bersih Pan Borneo Megak di pejalai dikenal nentu ke jalai ngau perengkah guna tik disediakan seruran bersih. Lalu berbak ngenyak dia orang tip tengah ke Jalan Besar Pan Bonio di lalau ngambil ke mereti ke guna piten ya. Kita dipinta ngenak piten ngenak cara ke betul di kena nyelih ke sebarang penusah bebadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah bebadi ke Tegal salah guna piten antara ke Maduk Mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita sama lewat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersis pemanjai Jalan Besar Pan Borneo untuk dijaga dan megak kita tadi seruran nyaga penglikun ni teh ke undang-undang Jalan Alun kelebih ki anang salah nguna ya piten piten jadi yuten anyak salah nah. Dan juga kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar satu. Jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peningat kita tadi persis kedaan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sudah nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya. Jadi tentu kita dari ana muai uras bak sebaran dur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikut ngakai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey yang tadi pesan tokoh jakul alau nuju peninga kita ya ke belum dia ke YFM ke lemai tu.
7: Aku Edman Langi.
8: Hai, aku Melati Badi.
9: Aku Rajas Booking.
10: Aku Densita Mumta Casey.
11: Aku Daniel.
12: Aku Amanda Johnny.
13: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
14: Mari selamat hari kawan.

Jadi sudah mai tamdiang ke Hello Wai Sri Aman, merina kita ngau siti lagu gawai ya, kena merina peninga kita ke lemai tau. Anan India yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

Up 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Okay, kita rekap gulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Wai Sri Aman. Selamat lemai, Bin.
1: Selamat lemai, Rolena.
0: Ya, nak berita, Bin. Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita habis sampai mana?
0: Au, bayam yang puji Tuhan, ha? Au, gaya hari kita...
1: Ya, bisa ragu, Bin.
0: Au, pihak, na? Au, jaga pengerai, Bin.
1: Au, ya. Terima kasih, ya, Rolena.
0: Au, terus ke ngau Hello Wai Ari Sri Aman, ha?
1: Okay, terima kasih sekali lagi yang gaya Rolana di YFM Kuching. Jadi berita ke dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya bengkak info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi menua betul menjadi komiti besar kanibal gawai daya bagi menua betul. Jadi ini tiap kependerang itu tusun kepenudi atau kanibal gawai daya bagi menua betul ianya program berjalai berbola mayuh tidak sebut megak perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 dekat diatur pagi lah 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu ia kenyadi komiti pengatur program perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 ianya Sentek Betul. Program tu ialah dekat diatur berengkar hari komplek Lombak Ngomayen bagi menua betul. Lalu ditangkan ke pengawak berjalai berbala mayuah ngelingi pasar betuang berkena kengepan asal bangsa Iban Tebalage yang mega haraban bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mega sebangka haraban bangsa hari menua Sabah. Lalu nitiah ke penerang mega raban-raban hari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua itu haraban bangsa. Raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak megaraban dari upis di kukai di kuasa perintah, pihak megaraban dari palan-palan Nur Nampung pelajar, serta sekolah di menua kita Sarawak di Tok Belak Ngawa, bar program Tok Pagila, lalu program Tok masuk program Tok nadai yang berbayar. Lalu pihak moga komiti pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek Betul, madah ke kelimpah dari nyendia ke perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tuliah nomor 1 gawa nomor 2 pihak ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 bisa nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesin mayu ayah kebisik ngau nguluk program tu ialah pihak mega anugerah raban dari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban dari upis tiap kali kuasa perintah di mayu tubuh nguluk
0: di enam tu enam hari bulan enam pak pendam rumah panjai Selambung Seratua. Jadi sekali lagi madah ke jenun anak jipu udah nadai kena lemai 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pulau Mayuh ianya lemai tu bak rumah rengan Selambung Seratuk serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah panjai Selambung Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan datai ahli Apolin Didu Dindu teka anda kalai pesan tu nuju kaman belayan ia ke diau pak rumah gara Belasau, rumah Incuk Sabar Lama, rumah Snap Sabar Asal, rumah Jumat Entawa, rumah Ujai Budak Ilik, rumah James Tujuh Budak Ulu, rumah Seli Mungguk Tunggal, rumah Legum Serungap, rumah Kemarau Mungguk Prin, rumah Lingan Sengalang, rumah Steven Lambur Jerai, rumah Markus Lubuk, rumah Basil Melaka, rumah Bawi Rapung, rumah Intai Surit Baru, kawan belayan di Seratuk ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wan Seratuk, rumah Jimmy Lidong Kaki Wan Seratuk, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wan Seratuk, ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke zaman anak tatum mudah narai kena

4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat dia sengait bulan Mayu kena cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mak rumah Jembat Ulu Diet Debak setelah dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman anak tatu muda nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat dia sengait bulan Mayu ianya kena 6 hari bulan 6 mak rumah Jembat Ulu Diet Debak setelah dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan pemati dah dari Muna nak manggum kalai pesan tu nuju Kaban Belayan kelebih ke rumah ke Semakai Merabat rumah Indru Sungai Berluang rumah Tama dengan Melupa rumah Dumang Sungai Karak rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangadraw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kamar Belayan Bakruman Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau dengan Mujung Balai Kapit, Engkerajik Betung, Dabuak Layar Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenal Arintai Nama Dito. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri tak keli ianya laki Mona nak manggu mudah nadai ba hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Bala Mayu ianya kena malam 6 hari bulan 6 hari 6 ba rumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki Wong Krian Seratu. Jadi sekali lagi madah ke Lis anak iri tak keli ianya laki Muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6 ba rumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki Wong Krian Seratu. Awalnya tadi peringat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi ya sudah aku nampung macam pesan berat dari peningat YFM ke lemah itu. Jadi ya ngagai peningat kita bisik madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio maka radio di rumah pian megat ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti kita gig cara ke Muntang duk kita tahu mendiang ke YFM kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya nyak tadi cara ke cukup muntah nur kita tarik tok mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kereta tu semina ngena telefon bincang ya. Okey sebab aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM kita berpindah dulu ngau stik lagu hari Marilyn Laki Jai entua apa ma.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merina peninga kita ke lemai itu bak awak sadar lemai. Jadi lagi natai ke pesan berat dari peninga YFM, pesan ke sekali itu datang dari Harris Deacon Dundang nuju Kawan Belayan, ia ke dia bak Limau Sri Aman, Rapak Sungai Tengang, Balai Ringin, Serian, Taman Berdia Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas Seratuk, Sungai Beluang Seratuk, Nengasam Seratuk, Peliguang Seratuk, Ululun, Sebubu, Babang di Seratuk, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madi tau. Kalau pesan tu madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban ianya entua lagu ni anak gayan udah nadai kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6. Bak lot 423 lorong 2A1. Taman Seroja Indah Jalai Ruban Lama Seratuk. Setadian juang kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, bak pendam Kristian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban, udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu, hanya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6, bak lot 423 lorong 2A1. Taman Seroja Indah, Jalai Ruban Lama, Seratuk. Setadian juang kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, bak pendam Kristian Ulu Awik. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit. Data dari Randi Anak Bajai, mesan Kaman Belayan, ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban Belain Kukai. Kenal rintai, kenal Madito. Pesan tu mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena 6 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu. Kalai pengak tu dekat diatur bak rumah Lumur Lima Si Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak Lumur Lima Si Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga, datari Itun Anak Jelani, mesan Kawan Belayan yang kedia di Pantuk, Lacau, Empelanjau, Bakung, Kubau, Karak, Punggung, Selepung, Gua, Sungai Ban di Bijat, piam gak Kaban Belan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu, ngasuk tak datang ke rumah Kelly di Lacau, Engkabang Baru, Sri Aman, Laban Biciang Anak Ayit, Biciang Anak Ayit, udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh kena 6 hari bulan 6, serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Bici yang anak air udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman, serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit. Lalu muai terbalu datang dari Florida tak kemau anak awing, mesan Kawan Belayan yang kediau bak merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau sebangki pandak, bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berenggang tituk gelung ulu lemanak dengan kesit sengkunyit nyato inatin di Emblam, Kawan Belayan di Kaung Ulu, Empit, Cangkul, Buluk, Nengesan, Satuan Tuan Rumah N33 Angkliri Sekerang, Pian Megak, Bala Baki, Ya Kekala, Sama Begulai, Ngau Gawak, Ngau Niang Tuan Rumah Awing, Anak Laga. Jadi pesan tu, langsung kita ratai, ngagai pengawak ngetah sulit, Niang Tuan Rumah Awing, tak kerajaan Anak Laga,
Ianya kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan anak laga. Lalu muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh ke gerainya mai. Hati ke penuh laban pemaya. Ngau pengago. Gayu guru. Celap lindap nguan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh harta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama belok ngasai keberkat kenya berlimpah-limpah. Tawentu. Sama belok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuah kemangkuak kita. Sampai kenya munyu. Lalu nitia. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar moga kita kena leju-leju nerima berkat dari Allah Ta'ala. Nak moga jampat tembuk hati kutai tu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kitainya.

Laban lagi mayuh hutai ke barau dem nyadi. Lagi mayuh penemu ti patut ditemu kitai tentang yo. Tentang Allah Taala. Ngau Tuhan ya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngagai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Deka ayan yang ngendo. Deka tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Agi mayu hutai ti deka diberi Allah Taala ngagai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngagai semua kita. Kau lihat limpang ni ngau ke program turai penghidup. Sari itu. Ningo je ku Tuhan dulu. So awak ke pengrindu Allah Taala tiapai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan. Serta megau ngau kawul Ruh Kudus. Tetap meruan begulai sejalai. Ngau semua kita. Mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi. Kita sudah berkunci ke berkeni ke. Berkeni ke sampai sampulnya. Ti minta apa ti bermulia Allah Taala Yesus Kristusnya meri kita ruh penemu dalam ngau pemandang ngamik ke kita lebih hagi nemu yo kita moga bisi limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai ti di kumai urangnya born again ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya. Bisi minta penemu dalam engkau pemandang. Surat Efesus bagi 1 ayat 18 hingga 19. Kubup Kudus. Aku mega bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau kia ngagai pengadangnya. Ianya dengar mana-mana kan eh. Ianya pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia kebalan nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ya nya. Ti nadai banding. Ngagai kita ti Arab. Kuasanya sebako ngau kuasa ti besai. Ti udah dikena ia ngangkat ke Kristus dari mati. Lalu nuduak kia muak ari kanan yompu. Di serga din. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Belum menjadi semua. Allah Taala dekat ke kita yang nemu deh. Kita yang dah udah dikenyau kia ngegai pengadangnya. Nyok kelumur satu. The hope of his glory nya. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tadi kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tadi pedok kita dia tu. Laban siapa ngadang kutai tu dah dipedok diri deh. Tapi ya, nanti kita ngadang kutai tiap pian di pedok kita. Kita nganti utainya ngau hati ti lihat. Sabar. Nyalai belum jadi semua. Anang nak ngadang kita. Setahun-tahun tu. Maya gawai tu kini. Laban Allah Taala dekat merik kita nya. Semua utai ti di peguna kita. Nitiah kepengaya mulia ya. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Allah Taala udah nyelamat ke kita. Lalu udah ngangau ke kita. Ngangau ke kita nyadi anak ti dikerindu kia. Ukai ketegal utai ti dikerja kita. Tang ketegal julu ati ngau pengasih yompunya. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ketegal grace kita diselamat ke. Lalu dikangau kalah talompu. Ia tinggal ngau ke kita. Bukai kita milih ia jadi apa. Saya milih kita jadi anak ia. Kita ulih nerima semua utai itu diberi Allah Taala ngegai kita ini menjadi. Laban ia mpu dah ngau ke kita datai ngegai ia. Dulu. Kita ukai lagi bakal orang kena dari sempekat dengan Tuhan. Bakal orang kukai orang Kristiannya. Orang kena dari ungkup dalam perintah ia. Bakal orang kapirnya. Sida nadai pengadang. Nadai Tuhan kau sida ia hidup di dunia tu. Tang kita bisi. Immanuel kebub kudusnya. Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Yesus Kristus. Lalu lebuah kita udah harap kio.
kita lalu di tanda ngenok Ruh Kudus. Ti udah disemayo kalah talompunya. Artinya kita ditutup ya ngenok Ruh Kudus. Dipampul dia ngenok Ruh Kudus. Kita dijaga, kita ditulung, kita dilindung, kita disawup oleh Ruh Kudus salah talompu. Ruh Kudus nyadi kejamin kita nya. Ti dekat nerima pesako mulia ya. Ti nadai bandiam. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita yang menyadai. Ngambil ke mata hati kita ini diberi penerang. Kuliah Ruh Kudus mpu. Ngambil ke kita yang nemu pengadangnya. Lalu lebih lagi nemu Allah Ta'ala kebenar. Laban kita udah dikangau ke yang punya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menyadai. Amin. Kedua ya. Utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita ditunya. Ianya pemayuh pesako ti bermulia. Ti udah disedia kia kebalon miak ya. Bala kita orang Kristian tu. Bala kita kuliah ngelimpang ke diri lemah itu. Nerima utai ti udah disemaya ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan punya dek. Tak nako-nako ia pemenah utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita. Lemah itu. Tak diasuh ia nemu pemayuh pesako ia ti bermulia. Ti udah disedia kia kebelan biak ya. Tu bisi duit ti erti jakuk ditu menjadi. Keterubah ya. Ianya semua berkat ti diterima kita ya rialah talonya. Ti ngasuh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal. Laban ia udah ngelepas ke kita ya kuasa pemetangnya. Lalu mindah ke kita yang ngagai kuasa perintah anak ti dikelindu kia. Anak ia sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia sudah ngampun semua penyalah dan semua dosa kita. Ia sudah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia sudah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia sudah nyado, sudah ngematau ke kita. Ia sudah meri semua shalom. Ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya. Ianya bala kita itu menjadi. Bala kita orang Kristian tu. Bala orang kudah dikangau ke Allah Talompu. Kita itu pesako Allah Talo ti bermulia. Amin. Pesako Allah Talo ti bermulia. Lepas kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah Talompu. Ditebus kena darah Yesus Kristus mpu. So, bidik aman nasib kita menjadi. Dipilih Allah Talompu. Diunsut yang kena darah Jesus mpu. Bob Kudus madah ke kita itu deh. Ngi Kristus. Madah ke kita inya dalam Kristus. In Christ. Madah ke kita itu tunang Kristus. The bride of Christ. Tu yang kawan gereja kita mega. Bukan semina siku-siku kita. Ini alai Saint Paul itu nangkan bala kita menjadi. Lalu ngasuh kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus. Udah diserarok kalau kalau di orang bukai. Bok dalam perintah ya. Kingdom of God-nya. Diserarok kari mensia bukai itu kai di Jesus Kristus. Itu kai orang Kristian. Ini kebuah buah kudus madah ke. Kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia. Ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu. Kita ini mensio kebaru. Bok dalam Yesus Kristus. Penghidup kelamaknya ngadai lagi. Laban penghidup kebaru nyudah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya. Utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kita ini. Pemesai kuasa ya ti nadai bandia. Ngagai kita itu Arab. Sekali lagi sampel madah ke pemesai kuasa Allah Ta'ala tu menjadi. Ti udah disedia kia ke kita. Kuasa ti nada challenge. Nada banding. Aman. Semua kita yang dah sigi nemu Allah Ta'ala nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent. El Shaddai. The Almighty God. Dan itu sampel nambah ke penemu kita lebih lagi. Lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah Ta'ala
pati nadai bandiang nadai celen lalu yo nyambung ku Saint Paul kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus ari mati kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus ari matinya lalu nudua ke yang muak ari kenan yang pu di surga dia jauh hari atas semua dat hari atas kuasa perintah ngau hari atas kuasa semua tai tibisi namo ukai seminok di dunia tu tak megok di dunia ti dekat datai apu cukup besar kuasa Allah talonya menjadi ti alai yo oleh ngangkat kurang ari matinya pulai hidup baru menjadi lebuh Allah talong ngangkat ke Jesus ari matinya de yo ngumpul semua kuasanya semua kuasa ti di misi ke yo semua kuasa yo ti di surga din semua kuasa yo ti di dunia tu enggak semua kuasa yo ti di bawah dunia din enggak semua kuasa ti di kena yang ngagok dunia tu menyok menjadi digumpul yo megang digumu ke magang lalu dikena yang angkat ke Jesus hari matinya semua kuasanya dikena ya ku jaku orang gerikanya dunamis seleka jaku aja alai kita boleh jaku dynamite-nya English-nya bisik sekali lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy ku ya Allah kalau kai merik kita ruah penakut. Tayo merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu, ngau ruah pemayat. Bos surat tu menyadi, jaku kuasanya deh. Ti disebut polnya tadi, ianya jaku dunamis. Kuasa kena kena Allah kalau ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya, nenok jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah kalau dah merik ngagai Timotinya, kuasa dunamisnya tadi. Dikena Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua manusia. Dikena ia nusui gospelnya. Lalu dia tu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi, pan udah diberi Allah kalau ngagai kitai. Udah diberi Allah telah ngegai kita ngambil ke kita mengkang kuat mengkang kering mengkang aktif mengkang dok surut dok mantul agi hidup agi berkunci keberitahu manah Jesus Kristus kuasa dunamisnya menjadi udah diberi Allah telah ngegai kita kuasa nyepan diberi ngambil ke dikenal kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita hantu sitannya kuasanya menjadi dia tahu kuasa nama Tuhan pu nama ti ari atas mutai ti bisi nama nama ti dikena kita bersampainya nama ti dikena kita ngangau kalah kalau nama ti ngago ti nerabai kita ti merkat ti kita ni alai kena me kuasa tu dah disedia kalah kalau ke kita menjadi kena me ruh kudus tu dah dituang kio ngagai kita kena meruah kuasa tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Kena mekuasa nama Jesus. So kena saya nutup. Nanti kita bertemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan merkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun ku dah. Gerai nyamai. Lantang senang. Gayu guru. Penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: Dalamay YFM.
1: Sada Gitar.
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: by YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali terbaik peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua Islam yang ngajar kita senentang kita mensia tak jadi khalifah bak dunia tu. Jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah terdik, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu. Enggau nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu ditumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu, enggau tiap ikut serta semua bangsa utai ti hidup nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi berapa ninggal semua tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak adab nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit ngau kita oleh ngepun ke ari rumah. Baka contoh yang bala peninggal semua, kita ndak muai sampah sebarang alai, kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja, ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang dia bala peninggal semua, kita ngasai ke utai tu ia seminak pengawak mit aja. Tang kebenar ya, tiap pengawak tadi kerja kita ini tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak kangin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan laban alam dijaga tu tadi dekatnya di warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu ucit kita rambau ke dudila. Jadi kebenar yang megak bala peninggal semua, tiap usaha kita ini tadi tinyaga rampak menua tu yang ti dipedak ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau ati ti ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peninggal pengawak kita yang tadi dekatnya di ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh ti lebih megak bertanggung megai tanggung pengawak nyaga rampak menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam nak terduluk kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peninggal bakal selama pukul 7.30 lemai tu lagi. Mari kita mending ke berita lemai dari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berminat dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam Gambar Nuanya.

Utama Lemai peningat itu kami lapor ke Berita Lemai kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di Pelabak Manggai RM5.3 bilion. Rapan orang timpang pria OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansam Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsul Negeri Sarawak berpanggai hari baruh kuasa Premier Sarawak. Yang terlibatang berita lalu tu isik berita.

Hasil cukai jual menua SST Sarawak kedikumpul tahun tu dipelabak dengan nambah hanggai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil ribjalai ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberi baru hanggai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngah pemansang infrastruktur. Enggaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun siti tu kemari. Yang mansut ke Jakut Tobak Pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuching. Raban orang timpang penia OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan macam-macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Megak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak SEIC alih berpersa mansiat nge-intervensi tumu ungkup Nembiak Min tip guna ke bantu khas. Palannya nyedia kelatih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau peringkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Taja arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngau pelasar digital tang radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menua pesisir. Sapin Menteri Buat UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Kala, mandah ke Kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadik sebagi hari penjalai pemansang arus menyambung menua, tu dah beri pemayat ngegai rebat ke dulu subak, nyentuk ke sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh ditetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia megak madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Merdeka sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak Ungkup tahun 2025 Udang Manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkau meraban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka ke Datuk Giat Mara Sarawak bisa nyedia ke 70 program latih tik mungkur 27 bansa kurs dikenak nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinyak ngakai RTM, udah nyadi temuai bak konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu Hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah nengah ekses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemasang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial dengan menggeri baru Jemaah Ilak. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyak ti udih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengudah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ke tembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% tembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai Mensia Mayuh, ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit Kelab Renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tok ngayan keatur pengawal nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak leban timnya seminat nyikap diri berguna ke timpo 10 tahun nurnya di antara Kelab Maduk Nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak berguna ke atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuyeng kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati dengan pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih ke kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem mainbol tip meruan dikenak nempak mayagi pemain berpenau serta ngerandang peluang ngagai kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminak ngari ke menggeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawal pilih konsul negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambun Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat

Okay, terima kasih yang ini Awai FM. Kaki engkau mengulis jalan engkau kami ke lemah itu. Engkau yang tadi baru dangin itu diri ke lemah itu. Tak ke benung belelak kini. Tak ke benung jalan tu jalan jam kira tu. Tak ke benung jalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih Awai FM. Okay, minang kita lagu ke sekali itu Ari Ujang Brinda. Apai engkau inai. Apai

sino ni ngana ka lagu yang tadi inap ni ngah. Tidak kita nak sempat mulai kediri maya pengerami gawai tu. Udah lepas gawai tu. Tak mai kita yang tadi ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tak kedim noa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. Selamat DJ sama jalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri saat itu cukup panas. Minta putar ke lagu Ari Dia Michael Jemat. Maya permisi bertemu baru. Kena merindah di rimpung kau semua balak. Di Kenawin, Inai Cis, Tuai Inai Rema sebilik di Selepian Bakung. Minta ampun Inai Cis nak uliah. Ngau maya pengerami kawin anak nuan sarinya laban pesik bala rabat ya bak suai kok ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta kok ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih gig bak nunggri ke pesai di Kuching di tok nah. Okey nanti Andrew Jai masih salam lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi begawai bak tas kapal. Salam nuju semua pengawal YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Biar berkat Catherine Robin, saya lemai di sambil lai ke pengawal nuju nuan. Terima kasih. Layang belum selam. Selamat dengan nuan ke gawat konti lemai tu DJ. Selamat udangin tu hari gawai daya. Sambil minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh merkat ke pengerai semua bela DJ ke gawat bak YFM Iban. Amin. Terima kasih lain belum. Biar berkat Nita Sapit Kandau saat lemai DJ. Selamat jualai ke pengawal berkonti. Mana hari kami di seluruh sebuti. Selamat hari kawan nuju nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa saat lemai DJ. Selamat jualai ke pengawal. Terima kasih. Menikah Malia Bunggang. Hari Miri Tok Kaya. Selamat kawan nuju tak sebilik. Minta putar ke lagu gawai, kena yang melindah saat serumah. Madi ia injuang sebilik, banun sebilik satu di semurin seratuk. Ngau Riki Ribot di Kuching, ngau kita sebilik megat DJ, Arab Kebjimat. Pulai lagi. Terima kasih. Iba Vincent, hari Sibu Jaya. Ujan, hari kami di Sibu Jaya lemai tu DJ. Celap hari kita di Sibu. Nah. Sisiria Kumis, lemai DJ, sama jalan ke pengawal. Terima kasih. Francis Sanchez. Madah kerimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih. Hau. Salam lemai DJ. Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawal. Bagai ke lemai tu. Terima kasih Brody. Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawal. Mana ke hari kami di Bak Jalan Simpang Semunjan. Berdalaun beri selamat kawan Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar. Kau yang ingat Ari RDM Kling. Nanti nak boleh dengar radio jam kerja tu. Tak mendiang kami. Dengar RDM Kling. Tak ke portal radio RTM. Nyak tadi cara ke cukup muntah untuk mendiang ke YFM. Nah. Kering teman MJ sama remai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu. Gawai lagi kena merindah semua peningat ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kering teman YMJ. Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Serina Sendai Canang. Salam Maris Ratut. Nuju semua peningat YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Ini tinggi orang betul untuk usah menjalai ke pengawal ada keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang yosi saya usah sama ini tinggi. Mami abah bisik nyapa megat usah lumai DJ usah menjalai ke pengawal. Lily Anthony usah lumai DJ usah menjalai ke pengawal. Selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum selamat lemai DJ selamat jalan ke pengawal selamat gawai daya ngagai kita sebilik aku ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningat kita ke lemai tu nah. Jadi apakah selamat peningat pukul 8 malam tu lagi kita semua mendiang ke Randau Pemansang.

0: RTM RTM Sarawak kedua hari itu tersebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah laban ia berhormat Dato' Dr. Malcolm Husin Lamuh hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak uleh begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami ke tahu tersebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dan lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita yang lalu kenuan datang agai program kita kelebih gerandau kita di YFM tu Dato'.
1: Terima kasih dan lalu ke RTM ya. Sebenarnya kau kajambut dari gawai. Selamat dari gawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat dari gawai. Moga ngari ke kami sebuat Dato' agai nuan kau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu leban diatur mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke merik penerang mimit berkau dengan perkara tu yang hormat Datuk?
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penulia lalu kemarin

0: aku sempat dengan sudah meeting bertuang. Jadi bab pengalaman itu ialah dekat lalu ke bab bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jul 2026. Tujuh program tu tadi ya, kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya. Ambil ke kita yang sama ngerami ya, ulang tahun hari keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah dah tagih ke sikuk cermin ke ngadu program tu ya, yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Itayai ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin Seri Menteri bertanggungjawab lah.
1: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuilak nah ya rumah Datuk. Jadi Maya Tuilak yang rumah Datuk siapa ke di sadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita
0: Maya. Oh, ya, terima kasih ya kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya Kak Datai ya. Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jaafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Puziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datainya yang amat berhormat Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau balam-balam menteri
1: Kabinet
0: Sarawak. Kabinet Sarawak lah dia kuliah datai ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih enggak orang ke kerja perintah lah
1: ya. Jadi bakal pengerami kebesai kebuka ya yang hormat Datuk pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi ke sudah diciri ke jadi takkan malian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawak tu lah. Oleh nuan berkongsi ke sekedar bala pemesai kita ke lebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
0: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah lagi ya. Sudah suruh nyaga CCTV program ya. Terbaiknya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu laban YB tempatan ya. Semalam menteri belia sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan ya. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis menteri semalam menteri pendidikan inovasi ngau pembangunan bakat ya. Dan yang berhormat Datuk Sundan Lawan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan eh? Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Udahnya yang berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat eh? Kelimpah harinya aku mampu mengangau kata program ke Dato' Rizla Unifor ya. Unit for different religion. So setiap ikut kami itu bisa ada tugas khas jaga program ya. Ya ke lalu serentak mainnya lah ya.
1: Itu megak dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
0: dibantu. Perintah upis residen lah.
1: Ke nulung.
0: Ke nulung lah
1: program. Jadi sekretariat kata.
0: Yes.
1: Ngerami itu. Nah Dato'. Jadi mayanya lah nama batang program atau ke pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan gaya rakyat bukan seminat di betong tu yang rumah Datuk tang orang ke datai dengan mata ke pengawak tu lah yang kanuan boleh nyebut mimit gaya balap tinggal kita
0: sudah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterbahayanya betong kitchen berengkah hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Ya tu diadu ke bab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan eh. Dianggar ke bisik 10,000 orang datang. Boleh datang ke tempat tu eh. Agensi pelaksanaannya Opis Pejabat Residen Bertuang punya pada aku tadi eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita eh. Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita
0: ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak mega orang ke datai langgar ke bisik 10,000 orang lah. Jadi menteri bertanggungjawab mengatur tu ianya Datuk Sundan Lawan ya. tiga hari. Ya. Di agensi pelaksanaan tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak, lalu Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja tu tadi. Ya. Jadi orang kada suah berjadi itulah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah, ha? Menteri Jabatan Premier Sarawak. Ya. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas, ya? Khutbah khas ianya dadu ke 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak, ya? Tang yang bisa atur engkau buat tempat titik nama masjid Jamek, ya? Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya, keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong, ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku asuh orang jadi menteri bertanggungjawab, ya. Ba penguat tu laban mayuh persembahan dari setiap bengkah sidak ke mayuh agama Bahai, Christian, Buddhist, Taoist, ya. Bisik datai magam, ya. Lalu bisik persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan sidak empu lah. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 bengkah pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong, ya. Sasaran lagi sekira 1,000 orang. Ya, kemayanya ialah TYT kita yang datai, ya. Serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan. Ya, ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berengkah hari pukul 10.30 pagi, ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Ini Menteri Pertanggungjawab punya pada tadi ianya, yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis. Program itu kadia lalu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak Kementerian Upan. Jadi orang kena tanya mayanya sebagai orang kena tanya tadi ianya TYT tempu ngau bini, ya. Program sitik ke tahu nari ramayu atau ianya minat ramayu hanya konsert rakyat, ya. Kat lalu ke 14 hari bulan nya enggak berengkah hari pukul 8. Jadi dianggar ke bisik uliah nari 5,000 orang, ya. Ba pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan enggak, ya. Banyaknya main di atur sama dia, ya.
1: Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut Nuan Datuk bisik 7 itik, ya. Batang pengerami ke kak diatur berengkah hari kuninga nama tu tai ke depadah Nuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 telah badewan kaloningkan gau dewan rentap yang megang masjid jamik di Betong din. Jadi Nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta Nuan berkongsi gau silik lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
1: 8 malam.
0: Pukul 8 malam. Maybe malam keterubah 2 malam keterubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
1: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh, tang penuliannya sampai hingga pukul 1 pagi ini hari, ya. Jadi mayuh penyanyi dekat ngau sudah ya minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilang yang sudah Rembrandt Walter. Kerry Gires, Spenny, Masterpiece, Agura Band ngau apa tu sebut? Hail Husaini, ya.
1: Hail Husaini.
0: Belau le kumpul datai. Tang dapat baku program tu oleh tabur live, ha. Yang lain orang dari luar menua bertuang oleh medak bak TV, ya. Kerana Astro 1-2 ngau My TV, ya. Yang lain tu patut meri namanya pemerintah yang bala ke luar kawasan Betong.
1: Oh, jadi oleh daripada seminar kita di Kemedak, Batang Tubuh Abah Betung aja Dato. Tang ditabur dengan TVS. Bisa Abah Astro dengan MyTV. Pemegak ditabur dengan platform UKAS. Nah. Jadi, Abah Nuan pun Dato' lebih Nuan berhati ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyailak. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mike Empas ke mana dengan rakyat kita di Sarawak dia tu. Boleh nak kongsi ke nama pengarap nak lebih lagi Pak Empas ke mana dengan rakyat kita
0: setiap pengami ke begitu nang bisi meri penguntungan lebih lagi kita nya boleh ngerapat ke kawul kita antara lebih lagi bala pemimpin ke rakyat ya lupiak mega antara kaum ya. Lepas banyak berbilang kaum dan nak kuis minat bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya nyalah orang kedatai bisa peluang bertemu lebih kelalang pengen diri lah. Leban tempat pameran bukai pun beka buah-buahan mayuan lah. Yang kau orang kau uji buah kena kelak uji lepas kai lah ya. Jadi program tu sitik merik kesedaran lah agai rakyat lebih agi kita di melalui sosial ambil ke sila tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sedap.
1: Jadi kelimpah rinya Datuk tuanyo datai ba pengunjung randau tua tu. Nama pengarap hati nuan kelebih gi ngagai bala ke mendiang ke randau tua tu ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tuan tadi ke datai dekat ngemata kenya 20,000 dikarap kuliah datai atau kelebih agi rinya. Kan nuan oleh akan datang pengarap hati kelebih ke komiti kita yang akan ngatur
0: pengawal tu. Mari ke bala komiti ke petuai ke yang berhormat Jun Siki, aku harap ke semua bala boleh sampal datai kelebih lagi ke ngentur ruang pendiau nak jauh hari bertuang ya. Kelebih lagi bala aku hari bertanggai kira boleh datai kala suha sama ngerami sama datai mendak pengeraminya ya. Lepas tu kendang 2-3 hari tetap tentu banyak orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya, laban tempatnya padat. Yang lain aku harap ke sila kedatangan tadi sama bertanggungjawab mengintu penglikun dari empu kau menua retab retab tinggira kebak kuasanya ya. Jadi program begitu nang selalu memberi tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut kau kerabat derajat tadi ya. Laban yang banyak pameran ya.
1: Betul.
0: Mayo kita melak bat TV aja tentang sok besi. Mayo kita boleh lebih sejak hari.
1: Dipandang
0: mayanya. Kalau itu peluang kita belajar kita kena tidak kalah lebih kita.
1: Lebih kiri menua kita di Sarawak tu ada besi sistem perajaan.
0: Sistem perajaan. Mina kerja meruam jam besi kita ibarat. So hari ini aku harap ke bala sampal datai. Ya. Mereka terima kasih kepada bala ke uliah. Muai peluang lah. Muai lumbak ngerami program ke Latur Mayatul Ila.
1: Okey, terima kasih ngagai ya berhormat Dato Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngah Pelaburan Sarawak. Kemegatnya di siku ari sapit menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak ari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke 17 2026 Renggat Penua Sarawak. Terima kasih ke penerang nonya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisi mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai ba Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert ke lebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 ba Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalundingkan berengkah dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Datuk semari tu akan bisik berandau dia tu kita tu nyo semak mat gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
0: Terima kasih Tan. Aku rasa bertuah boleh ke ngau kita gitu berandau maya ke sebelah gawai yang lain aku nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gaya nyamai ke semua bala peninga kelebih lagi bala rakyat ku lebatang air lian ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengeraya jaga penglikun dari impu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya datai pulai maya gawai harap jaga keselamatan dari segi berkenak kejarai raya ngau pihak megak maya kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngau likun ya tau ngujung kita itu boleh penusaha Nilai ku ngena peluang tu sekali lagi harapkah kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya kayu semina dari segi ideologi jata dari segi prinsip ya leban tujuh gawai dari kita uliah ngerapat ke kawal kita ya.
1: Berakup
0: berakup mau diri sama diri lebih lagi kita serumah dia ya. Harapkah kita nya nanti kita uliah bulai bukulai sejalai bagaimana atau pengantang penyenang kayak penghidup kita
1: ya, ya kita minta gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah berakup, Datuk ya, ya. Jadi terima kasih Datuk ke pesan ya. Gawai kami dari YFM sekali lagi terima kasih genuan gawai kita sebilia selama hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke duan mujur bak pengawak nuan Datuk ya, terima ya. Kasih
0: selamat gawai
1: selamat thank gawai you.
0: Lagi no edit ke kedal.
1: Oh. Ya ke nyanta dek, min. Gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nya aku nanya.

0: Tingkat kepengenalan dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat NEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntuh berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga anak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kerja kepesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pengelantang, ngemaik pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Senyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak minyak niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Hanya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dirinya mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik maka kami ke diau di menua ulu. Kenemu tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti bak universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo, ngapnudi aku umre tabik seta basal ngagai semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujuang, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya mere selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mereka pegawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya Keban Parlemen P2160 Rejang.

Perambu mana perjalanan kita, pilih tau ke mupa bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Gemilang sejalan.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyuak ke set mikrokomputer ngau printer ngagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai ngau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu ke di baik Stanley Bayang ya, merampau dikenal ngepun ke awak apa Merina Malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita ba segmen Pemerinang Malam hari 5 ke malam tau. 5 bulan 6 2026. Terima kasih ya, kita ke lagi mendiang ke YFM. Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benua belalak aja ke malam tu sudah kita ke pegawai itu tadi tentu berasai lelak ya? Laban ke ngulo ya, ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bisik ngulo pengerami ke diatur maka ke malam tu laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami maka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya lupia maka angka lagi nerima pengabang bahari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke Sarito ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke agi bermut dari kawai. Tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di Rimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu tahu ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nebah lagu ke bisik dipilih kita ke malam tu. Okey, lalu pak jam ke penudi 11 malam tu lagi kita bergulai program lagu etnik Pupu Bangsa.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih di pedak kita bak RTM. Ari MyTV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suko meh tim tip dikrindu ke kita. Hashtag We Are 26.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Meris.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita hari Barry Presley tuak kumang gawai ke malam tau yang. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti hari program kalai mensia mayuh sama di perancang datai ngagai program Kucing ke Free Morning edisi gawai yang ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngamakak ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti kau dah diperambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai tila maka aerodance berjalan bala mayu berperasa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu haki ya pengawal bukai ke diatur maya tu ila. Jadi kita ke nadai mindah atau ke dekat ngulo pengawal tu ila tau datai ngagai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pekalan Sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya. Nur sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi gawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor koya meri selamat malam lalu pihak muka koya dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu Sakit Gawai kena merindang peninggal ke malam tu pihak muka Jessica Itan hari Bau. Jadi dekat berperindang ngau lagu Gawai koya hari Ricky Anderson Sepating Bungai Carau. Eh, lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Sepating Bungai Carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selapin malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rem Jana Bisik Maya Berpuruh Semua koya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Senggah Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati koya. Nanti nadai lagi koya lagu Retai Sidan Pesaka Nuju semua peningau FM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna Ngetan Agi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu koya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang sida James Pengiran sida Ukala James Temus Diasan Zilahani Syasha Manta Eric Chandena Poli Masing Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau bala kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak ku ya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang di rimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Agnes Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau bala sida ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan Arab ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, hanya tadi peminta dari peningah kita ya. Bisa mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, tahu lagu hari Acan Ngaswilin Sakit Gawai.

0: berangkat ke Pengelandia. Dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat NEITD. Begulangau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tur bergigak ke peluang latih Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal lemah lebang sehari itu kejap sih. Dua kejutan.
4: Perindah ya.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
5: Awal. Itu kini.
7: Kalian minta ngerem.
5: Bisa ya balat. Itu kini.
8: Sama pagi.
9: Awal jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa orang bom.
10: Kita. Sirap Nora.
11: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Pedak nuan penuh uras bati si jalai
13: akai malu medak palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras
14: nyak meh ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
13: Ya, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
11: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
15: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke biasa dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari sandai udah kalau sangkai berarti. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetuh dah lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai hari peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat hari kawai ngagai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca piang meka nuju riki ribut. Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus Mary Ubun Matil, Serina Senai Canang, Roy Kuang, Lina Bukis, James Anyau, Jeffrey Jeff Wellington Imai, Michael Almi. Ngagai balam nyadi ya, Pak Sungai Beriat Merode ko ya. Semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya. Terima kasih Intan Bakit. Jadi ndak rami kami gawai tahun tu ko ya. Laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan. Kak pendak ya, laban penusah nang ndak ulih di seliah ke ya. Ada dengan awak ke tahun tu nak bergawai tahun-tahun ke dekat datai kita boleh berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kawal ngau diri serumah ngau muka diri sebilia ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke kawak shift malam ke malam tau. Bisik bala kita ke udah berengkah kawak ya. Berengkah hari sari tau. Lalu bisik muka ke agi pemisi nombok ke ujung minggu tau. Lepas lagi mekang-mekang. Intro cai masih yang hari miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Inderson ngalai ngau Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YPM. Okay, lalu pihak muka apai lambai ke malam tau. Dekat berperindang ngau lagu kawai kuih lagu sakit gawai. Lagu ke bisik udah ditebah tadi ya. Nuju bala bakih. Okay, dundang das sari pakan ke malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu kawai meh kau ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilik di Bintangor menjadi di Batu Kawah Kucing sida Jessica Itan kau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lengunai naik ke malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu malam tu Sam ku ya kena ya merindang hati dirimpu. Okey, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okey, nyak tadi maka minta hari peninggal kita. Okey, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu. Atau kita ke bisik dekat mulut pengerami Melah Pinang celak jari tuari Maxwell Franklin Saran.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Di kena bersedia napik monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di Pejalai ke hari 19 ngakai 21 hari bulan 6 tu. Bak 7 kanan dur, ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bengur. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di Pejalai kena bersedia tumu napik musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan 7 tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau pengelikun pemakai KPKM nyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh agi kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azmani Ayub madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda tidak kemerat ke Upis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti Ticakah berjalan ke pengawak bertanam topi Ukai Seminak Mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengat nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti megah dekat di Sukung, Aritimai Tamak Teknologi Moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37.30 juta ringgit hari baru langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansa Rindu Nibiak Miet Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda perujiannya dekat diadu berlabuh bulan 7 tu. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 serta nyadi palan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandi ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Macam-macam servis bisi disediakan kelebih haki ungkup OKU ke nadai waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kerap kelimpah hari bisi nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC meka ndora palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berperasa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sita kaunsel negeri Dun Sarawak agi nganti pemendar hari perintah besai sebedau ya ulih di Pejalai ka. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong Ari Dun Sarawak kira setahun kuda. Perambunya dekat ujung ke Sitak Dun bertambah Ari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal Sitak Parlimen. Pengawal berjalan ke perambunya berpanggang

Iba proses ngau prosedur kau dah ditetapka nyeng kaum ngaka baru garis antara kanan dor papilia sebedau sebarang ubah ulih di pejalai ka. Ya madah enti dikemenar ka dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena maya pengawak papilia negeri nangkan kata ila. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai. Ya.
1: Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ianya juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Itu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

lagu lela Ari Richard Lee, Siti Ari lagu ke Mujur masuk agai semifinal ACSJ ke 9. Main jam kita pukul 10.24 minit malam. Agi Pak awak pemerina malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peningat kita bergulai bawa program irama etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik ke basic di menua kita di tahu ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, ngau lagu-lagu etnik ke Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam ngagai Ellen Umang Entoy ke malam tu. Semeri selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai ko ya. Rupiah Mekka Boy Sinti JR ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari hari KL berkawai di Indonesia. Salam agai bala di Sarawak ko ya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya agai bala kita di Indonesia Raban Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Mekah Catherine Robin ke malam tu dekat berperindah dengan lagu Ari Ricky L Ari Kawai ku ya merindang bala kabar nuju Rowena Jonathan di Seratu Arab ke gerai. Okey, upah cici ke malam tu selamat berjalan ke pengawak ku ya. Pihak Mekah Keliang Temawai ya dekat berperindah dengan lagu kawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Donny Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Chandena Poli Masih Ngau Alex Beto Daniel Serbarau. Okey, lalu pihak Mekah Sindun Handun ke malam tu selamat kawai ku ya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kau berperindang lagu sakit kawai Riachan Ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peningah YPM. Okay, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu gerunung kaki curi hati ku ya merindang orang kampai tindua mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang muka dekat berperindang ngau lagu sakit gawai Riachan ngau Swelin nyedi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak muka James Nuyeng Ari Betuang Angat Amat Ari Sarito ku ya. Dekat berperindang ngau lagu Ari Lucy M Nuan ajak ngasuh aku rindu dan nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group ku ya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari ini dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya. Ke

0: Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita. Sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kenya kedua ketua ke agi disebut kegawai tarik meja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau kuliato nya tarik keni ku yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dia mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku milih gawai milih bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak iki semujilah sadat-sadat tabai yang dia selolah maka ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madang ke macam mana pasal perkaranya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat rumah maya ke beranau mana ketibang itu apa sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 nanti bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bilai ya kan udang lebuh memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam pemanggu kumai kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bilai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bilai gawai jadi nyenda betul lah nak nak nggak jadi nggak
0: aman
1: nanti tidak ya kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makami dia tu gawai randa namanya rindu ati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang
1: nah ini salah
0: nanti salah
1: tak nang umay yang lebih dai belum lama lama
0: lama laputinya tadi bulan 6 tu ngena kalah
1: 30 bulan lah kita sobat dia tak ketemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah gak gue 30 hari bulan baru nyebut yang ini lebih dah jadi ya kiasal beli nyuan kenanya pasal-asal bidah ya. Maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gue pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidah dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo banyak udah bukti indo banyak lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nya jibun tawai hari program leman budaya Iban
2: aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai baka ketahun tu bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang nguan menua

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh diriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinian luar kita ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okeynya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebelum tadi lagu gawai muka hari Anderson ngalai ngau muka Sweden joget Hindu berbari. Okey, jadi pukul 11 malam telugi peninga kita bergulai bawa program ke penudi nintiang malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu setiap lagi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik pupu bangsa ke malam tu. Berperindah dengan lagu-lagu etnik bisik di menua kita, lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita impu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperindah dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Rollers Solo, lagu Bidayu, setiap lagu Kawai tu, Rami Andu Kawai, lalu ditangkan ke lagu hari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu hari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Sebenarnya kita berperindah dengan lagu Bidayu, lagu Kawai tu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu apa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari etnik Sabah Sumandak Borneo Ari Sueli ke malam tu.

dari Rambis Walter Richah Gawai, lagu Megah dipilih kena merindang kita apa program irama etnik Pupu Bangsa ke malam tu ya. Baik, jam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira tiga lagu ke penudi meh kena nutup program etnik Pupu Bangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerintah malam. Okey, jadi lagu ke sekali itu dari Peace Band. Timangan Namu Dayung Kumang, lagu Bidayo. Ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Lanau lagi ya, hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap kita boleh bergulai baru awak ke Bukai Peningal. 12 tengah malam, kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas untuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam. Selamat berlelak semua.

0: Menonton.
1: Nyangka tuh meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Mewendang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: 12, tengah malam.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu.
1: Ada eh, kita berundang ke dini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aau nandainya mesek.
1: Iya, Kediri dek kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi sem, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nak mau tu kampak aku tu ne. Nak mau tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai. Kamu
1: uji kah? Kamu uji kampuah merah daging.
0: Sam, nama mana untuk nginsap itu, Sam?
1: Nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu, nuan nemu nda, salah nginsap buat kedai makan itu.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kelapa Ngepan di Ban Suryaman kita meriah selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelap aku kelap Ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia bainai aku bala tua ngobala kaban pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, wayatnya.

0: na lumayo baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpa hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakok ya ke dia tahu. Macam jakok nanti kelihat dadanya berdarat ku yang ngau.
2: Au sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun ku.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama omnya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: Kain seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Peroli dengkah bak Sungai Pandut, bakal bak supermarket Engau Mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh Peroli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak, ngepang jalai orang bukailah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul Peroli, tang

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari tepejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita, kita patut ngena hikmat tak ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyanggup kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke di

0: Sajurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bisik sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tau deh. Milih anak belaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tau. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki tau ke berbini.
1: Au bisik dua iti tiba nu teka disebut aku ditau. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangkanya iri yang Allah Ta'ala.
0: Au.
1: Okay, bak penghidup sidak ya. Ngasuh sidak ya fokus semina dekat mela Allah Ta'ala. Tang ti sidak ya nak belaki, nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku kan. Kecewa kena ke Jakob baru kan. Ketegal sikuk nyen ngayah kaya kini sikuk tu ngayah kaya lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nyak kebuah leka Jakob aku tadi anang cuba-cuba. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebih kecewa nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah, lalu nyak tik ngujuang ke ampu ngayah lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Ta'ala niri ke rumah tangga tu pramu Allah Ta'ala. Bak pemungkal bab ti kesatu. Jakob Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki di tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya. Ngamik kaya beranak bertelesak. Lalu nurun ke puriah ti nangi ngasi ke Allah Ta'ala. Retil ke Jakob tersebut ku ditu. Ia nyak tu. Jadi melaki bini tu mah pramu Allah Ta'ala ngagai tiap ikut orang ti normal. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kaul ngau pengandiri, kaul ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dinga tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagik biak tip menor rumpas giga tahu yang tip betul tang mesti ngau betul.
2: Plaza Jurai 635. Plasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ay, kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman naan mo, ati mensya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli ngaga utai kanda mana ngaga kita. Siti agi, anang kah password kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Pamai lebah berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaje pemberi satu dia perhati ke nanti mayo kes histerian biasanya di lebah sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak baterika ya kesemal bom mayo masuk ngaji pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah lebah di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Saya tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti kan brother hood mesti besi deh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ye, ke diri dia
0: Kediri, no patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai. Kak
1: Muji ke? Kak Muji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makan. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Puh.
0: Anak nginsap kalau
1: kan? Kumai lo sih. Kumpal luang kita lo.
0: Nye. Nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tahu dah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu?
0: Sapa kena Kak Ngepit Surat Kabar? Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Yeah.
1: Au teka baka buah ka peram tu ante yeah. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Au disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Tahu? Mm. Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu bejakok pun bini. Nak salah hau. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tahu tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korek dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie kerja ke orang mia mayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya bejinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Armaite.
1: Armaite!
2: Culik tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengum pansi dak ngena prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat,

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua spana nekong kene ke.
2: Udah gerak tepedak dia temu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ne ke kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ini. Nah, ini apa? Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh pam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dan nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Kinasi.
1: Timang Krabata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

sembang pagi dari gereja Anglikan. Ketubatu aku dulu rekam beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson kas pulang dari gereja Anglikan. Pagi itu aku dekat mai kita sama sembang waku belum beri jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu dengan sembang, kita patut beri puji dengan Allah Ta'ala tiapai kita. Lepas dah beri kita malam tilikun setelah kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita baik teman-teman kuasa, teman-teman kasih, kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada hati diri, kami sudah ngelaban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayan wan, titusi kemensio oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih, sawab kami kenyau ritu, betuai kenuan, dia badas, dia lurus, awak kami mesai kenuan nuan. Amin. Baca kita pagi itu di Amerikori Neil St. John, bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaunan sudah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang kudah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kanuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama nuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasi kejaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Lalu nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harap ke nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah salah. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggi riang kami nuleh ngisi hati kami ngau niat ti mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyakup ruang kudus dalam talah siku aja dia tu datai ke belamo lemo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun urat salah kelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumo 108 bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gak pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu hari jenis Juni Aman ya, Julo Ati Kumang dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningga ya. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini acak ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu gulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak. Biar muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke Sarito mujur. Biar muka harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita Sarito yang. Okey, jadi Pak Tusun segmen pengerak pagi kita Sarito nak bakal selama jujur pagi tu lagi macam dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nak bur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke Tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku atau lagu hari Rem Jana kalih ke pulai.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin, kalian anak temuai angka sehari itu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari itu hari ke-6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kapan belayan atau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngagai rumah kita ke sehari itu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua bukai ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejalan yang okay, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua harap ke kita udah merasa dulu ya perengka pengangkut ke di kena kita mulai ke diri ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan lun ya, kita ke ngena pengangkut perengka pengangkut pak jalan lun yang mengak ke nengah sungai harap ke mengak samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peninga ya. Atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal ni awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawak tu di pejalai ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke jadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke ba 7 kanan dur ianya ba tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau muka tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi tu muka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air yang lalu nyimpan air ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okey, nya ba Siti hari berita ke BC Ayam. Lalu ba berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke Jalan Alun. Dilalau ngambil merti ke guna piten ba Jalan Besai Pen Borneo. Lalu kena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi ba Jalan Alun. Direktur Ofis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Dr. K. Sudi Morris, madah ke sebana penusah bebadi abak kandang piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima ofis ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngake ofis tu dikena ngangkat ke pemerhatiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya. Atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya. Hanya ukai jalai U-turn. Lepas penusah berbadi suah nyadi muka bak jalai P-turn ya. Okey, hanya berita ke BC Ayan. Lalu ba sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke ba surat berita kita

Okey, jadi berita ke Silly Agi ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi macam pesan ke diterima hari peningan kita ya.

0: selekaj aku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bah ruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita bantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nyau. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuni itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air bat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkak ngegi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita pun. Awak karya manah yo kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 6.

0: program Siti ke tahu nari ramai wah so yang minat ramai wah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: dia kenalah di harintai kereta klub bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi bawa ke sekali tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dunstan Denso anak umbat madah ke apa ya. Inya umbat anak jugam, umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi pe rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undo pe Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pe gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick Tarum Buai rumah ngindang rantau Kemayo Manis rumah Juni nanga Stamang nanga Tutuang nanga Mengkak rumah henti ruang skim tutung skim nanga jela rumah riang sungai keruh rumah cuat pihak mega kaban belayan ke buka ya kena ulih dirintai ke ditok magang jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Dunstan ya ba lumur 0135674153 tahu ke nuju Alex 0128453266 tahu ke nuju Drahman 0111584189 nya tadi pesan madah ke umbat anak jugam umbat anak jugam udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu berumah sidampu inya berumah meluda ibul undop Sri Aman malam tu lagi lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal inya hari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawi yang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ber rumah satu Malaysia Kapit jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 0115892-3871 jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Baterjang Bali Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi berumah satu Malaysia. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wunggi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tahu ke apa yungi ya, udah nadai. Jadi niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di sengai Bala Mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 berumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 berpendam siul kandis hanya di penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas berlumur 016-889-6191 atau kenuju Senorita 0111-983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Banting, Segirau Air, Putat Siul Batu, Siul Kandis, Dimiri, ngau mega bala ke sama kawa ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tila ba penam Siul Kandis. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga inya ari dibah anak dadu madah kengeta sulit menyadi ya inya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu dekat di atur ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke madah ke pengawal ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pergilak 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey nya ke sekedar

0: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tur bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkat pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di

Okey, hanya di agi macam sekedar pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu nyari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai ya, enyak niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit inya pagi 20/6/2026 tu ilak eh. Jadi pengawal tu dekat dia tu rebak rumah sidampu inya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu berlumur 03-928-7212 tahu ke nucu Jerini ya, tahu ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Poi Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu magang madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai anak ngali tahu ke Indai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan area Polin Dindu tahu ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah hincu sabar lama rumah snap sabar asal rumah jumat entawa rumah hujai budak ili rumah james tujuh budak ulu rumah seli munggu tunggal rumah legum serunggam rumah kemarau munggu prien rumah lingan sengalang rumah steven lambur jerai rumah makus lubuk rumah basil melaka terai rumah bawi rapung rumah hintai suri baruah rumah pita ambu suri tengah rumah jawa suri lalang rumah chamber samaling menyalian asal kaban belayan di seratu ngau kaban belayan ke bukai ke na ulih disebut ritu magang madah ke zaman anak tatum zaman anak tatum mudah nadai ya lalu ke di Sungai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah sidampu enya ba rumah jemat ulu di debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lo. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang anak Suyang madah ke apa ya Suyang anak Malin Suyang anak Malin udah nadai muka lalu dekat di Sungai pa rumah sidampu inya ba rumah ramping kelawah Sri Aman lalu maya nganjuang niang tu umpai di tetap ke agi ya penerang ke sili agi kau ngau pesan araba tu kita tahu bertelepon ngagai Jackson Sawang 011-403-0463 atau kenuju Amanda Simon 011-275-4588. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bernyelam Meluku Panggau Puai Keramut Selepung Kelasin Batu Lintang Undup Tanjung Bijat Kubau Pantau Kandis di Kucing Miri di Bintulu ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Suwiang anak Malin ya, Suwiang anak Malin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh
ba rumah sedampu nya ba rumah rampiang kelawa Sri Aman lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, jadi pesan ke Siti itu peninggal inya hari jadi itu udah dibaca tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya madah ke biciang anak ayat ya, biciang anak ayat udah nadai muka lalu niang biciang anak ayat tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedempu enya ba rumah kili lacau engkabang baru Sri Aman lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau lacau belanjau bangkuang kubau kara punggu selepuang gua sungai ban bijat ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang madah ke biciang ana ayat ya biciang ana ayat udah nadai lalu deka di sungai pala mayu malam tok lagi pa rumah sedampu inya ba rumah kili lacau kabang baru Sri Aman lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim di kerindu ke kita. Hashtag We Are

Okey, 7:30 pagi Tologi Peningan nak buat ke berita pagi di YFM. Atau setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba tujuh kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten ba jalai besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Nyadi tu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telikun ulih dibeli ngau meruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pukuk ti berkualiti. Tumaga dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benung berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benung nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminaknya di utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tu. Ia berjakut menyinyak bahawa sesi dialog menteri berserimai ngau AUM Peralihan Tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemudan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Datuk Amar Fadilah madah katurnya dikenak nantu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemeki. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tahu ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyaukai semina numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalai ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkai hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya diperjalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkai hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Operasi itu diperjalai ke bak tujuh kanandur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau, ngau tekat air benguh. Natma berjalai ke pengawak tu dikenak mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikenak bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak diperjalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan tujuh tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten ba Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi ba Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi ba piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak memanjai Jalai Besai ke pengelikun mensia mayuh. Berapa gunya JKR Sarawak ngemerat ke pemersai guna nyaka pemersi bak sepemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muairas sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belala. Kimpin Mersi Pen Borneo udah diperjalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu ba jalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandi. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah ke rapan biak kelebih agi ba pelilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sida ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya di senyata ti pemadu berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang agi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau JKKK di Semunjan nerima akhir belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung Peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pelilih Semunjan megah bersin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13.6 tu ila. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodiah Safi'i, madah ke pengawal ngagih ke belancanya dipejalai ngau cara berenggat, nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau manah ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai lagi yang merik perambu, ngambil dipejalai ngau cara beraban, nitih ke zon, dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawal. 45 pengawal ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Edemi Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri tu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu alih ngatur mayuh macam aktiviti seni, muzik ngau berkongsi kebudaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawal ngau sekedar hotel di benua tu dekat ngau mucur ke pengerami tu ila tidak harap ke dekat meri empas ti mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakunya Ba'awam Media Festival WAK Miri 2026. Empat itik kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawal kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawal berjalan ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdaja ngau radagang mit. Program tu muka kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu muka ngujung ke sidak ke berdaga, berdaja, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang urat dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalan ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merti ke Guna Pitan bak Jalai Besai Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jaku di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawa runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kata ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kanya kedua ketua ke agi disebut ke gawai tadi saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu bekeni ku bandi yang ya suba tau ku diato nya tadi bekeni ku itu atur caranya.
1: Tah ya buah ya ke nyadi warana laban. Mayanya suba. Mak tu dia, mayanya suba. Bisi orang nintu pengawal miliang bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut ke lekejaku miliang bidai gawai miliang bidai
0: ya.
1: Jadi nak perhati tau kan nak nyamai hati lah bala kedua bak iki semujilah sadat-sadat lebih yang dia suluh lah maka ke
0: nak ibu lah
1: nak ibu lah nak madang dia macam mana pasal karanya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat lebih maya ke beranau mainnya
0: ya.
1: Ketibaan itu apa? Sikit semuanya bulan 6 kena hari ujung pun bulan hari bulan 5 nanti bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tidak kumai ngilain bidak ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mumpun ke diri manggu bumain kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilin bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilin bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia agak tak nanti sedak ya kan nyebutnya WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru rumah kami dia tu gawai randak namanya rindu hati bulan ngedek ngingat ke maya ketika gawai semua
0: datang kau
1: nah ini salah
0: datang
1: anang umay yang lebih dahi belum lama lama
0: lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 bulan lah coba ini dia ke penemu bala tua-tua di mana sana
0: 30 bulan 6
1: udah gak buat 30 bulan pada ini buat yang lebih dahi jadi ya kiasal
0: beli
1: nuan kena nyak pasal-asal lebih dahi maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyak jibun tawai hari program leman budaya Iban.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen berangka hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Ningat ke kami WiFan segulai sejalai

KL ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyi kaku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak meka bala pemesai ke deka nemuai niki ke rumah panjai kita nyeromba hari gawai itu ya. Pihak meka angka bala kaban belayan meka angka GBC ke deka ngusung kita ya ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Nyunda berasai kita datai bak jam ke penudi awak pengerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi itu ya, ke ditusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi itu.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu lah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita nyedia ke diri. Angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu lah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawa, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India. Dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India. Dan sanggup aku munyi leka lagu. Nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kena kerinduk nembiak kemaya reto. Nyak meh pengeran nanti Siko Indo. Atau ukaya.